98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Berenah Karena. Selamat pagi untuk semuanya wargi, masih ditemenin sama Ulpi dong pagi hari ini. Masih di halo selamat pagi. Sudah jam 7.08 menit saat sekarang. Anda yang belum sarapan silahkan sarapan dari sekarang ya, masih pagi. Entah kalau siang makan siang dong namanya ya. Selamat pagi buat Norin. Assalamualaikum pagi Teteh cantik Damang. Waalaikumsalam pagi juga buat Norin. Damang alhamdulillah sehat ya. Ayang lagunya setia untuk selamanya. Oke.

Ada juga, tapi dari bukan dari Gas Sentra, ini juga dari Safira Inema, apa-apa? Apa-apa dong. Spesial buat Teteh Lupi cantik, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Hatur nuhun Teteh, sama-sama. Daun Tohot juga selamat pagi, semangat katanya buat... Semangat pagi buat semuanya, dimanapun Anda berada, selamat meriweh. Tapi jangan lupa sarapan, supaya harus jajak beraktivitas. Betul itu, jangan lupa sarapan. Kalau cuma sarapan doang, matu dah jam 8 ke 8, ngerebak. Untuk selamat pagi, Mama Irha, selamat pagi. Terima kasih tumpangannya tadi ya. Mama Irha, kebetulan Lupi lagi nungguan angkutan umum. Lama, aduh, yang mayu kesiangan, ya siaran cek Lupi teh. PT Ayah, itu Bapak Irha, ngalangkung. Hayu cenaik ngiring. Saha cek aku teh. Terima kasih ya. Thank you for your tumpangannya. Sering-sering gue. Kau lah ketang. Kekaci. Selamat pagi buat Mama Irhas. Selamat pagi. Bertandingnya minggu Sabtu depan ya. Jadi kalau di kelas-kelas kayak gitu, di kelompok-kelompok umur kayak gitu, jarang ketemu berarti kita ya. Selamat pagi juga buat Mbak Linda Octaviana Sari. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah ya. Request lagunya dia atau diriku dari Ungu. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mantengin Teteh Ulna, spesial buat Teteh. Semoga selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Sama-sama buat Mbak Dinda Octaviana Sari, selamat pagi. Kemudian ada Amar, selamat pagi Mar. Pagi Teteh cantik hadir, asa hoyong lagi cow kicau kicau mania. Baiklah Mar, nanti ditunggu ya. Lagu nama kayak atuh sugan orang singkapkan di belah dia.

selon aya ketang mar kalem aya ada 1195. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi teteh cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Rekasa punya pesan asuran dari Roni Parulian. Adanya ini angin rindu tak apa ya, masih dari Roni Parulian yang juga sama ya. Soalnya yang itu gak ada. Salamnya buat tete cantik seorang. Semoga doanya semoga yang terbaik aja. Terima kasih. Gak tahu siapa ini, gak ada namanya ini siapa ya. Makasih lah buat doanya ya. 1195, selamat pagi.

Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam, Repal. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Persib Day, tapi isu kan. Besok ya, melawan Jepara ya. Jepara Bogor. Persija Bogor. Weh. Ada Ki Somat juga, selamat pagi. Teteh cantik pagi juga. Ada Pak Kwin juga hadir. Teh, nyimak heula beri lagu Newan Polos. Entah, nuhun teh, sama-sama. Entah.

Ada Encerit juga, selamat pagi Tok-Tok. Assalamualaikum pagi Teh. Waalaikumsalam pagi juga Encerit. Iya Encerit, cerah yang ngiri ngumpul sarang wargi Sukapura. Salamnya buat Bunda aja yang lagi tugas. Ini mau Ulpi. Saya selalu panjang umur dan banyak rezeki dan berkah, amin. Alhamdulillah Teh, namanya mah wangi ayah hujan. Cenah wassalam Encerit. Laguna Ungu, laguna tadi Ulpi sudah siapin Ungu ya. Kau dan dia, apa sih tadi? Aku dan dia, apa sih ya tadi? Dia atau diriku ya. Nah, Ari Pawe, selamat pagi. Yeay, si Eta. Nah, narobos gitunya. Atuh hurai memang Ari lah. Bercanda kita, bercanda. Oh, sok dianggap hurai. Serius gitu. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Wargi. Setelah ini, lebih bangga lagi nanti dengan menghadirkan informasi lagi kepada untuk Anda ya. Tetap di sini, di Halo, selamat pagi.

Good morning, selamat pagi. Nasi di halo, selamat pagi wargi setia 98,9 FM Radio Sukabura Harang Nunggal Genah Merenah Ngarene. Beberapa lagu kembali sudah Upi hadirkan, dan diantaranya adalah lagu-lagu yang sudah Anda pilih tadi ya. Selamat pagi aja untuk semuanya.

nyambung ada kita gitu teh mah. Percaya percakapan yang terlalu banyak gitu sampai bikin vertigo. Enggak mau, enggak gitu juga. Ya, yeah, I need someone to hold me close. Yes, that's right. I need that. I need him. I don't know who is he gitu ya. Deeper than I ever know. Yeah. I need that, but soalnya enggak bikin vertigo juga. Oke, wargi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha tidak ingin menjadikan catatan pertemuan musim lalu sebagai acuan ketika timnya kembali menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini pada besok Minggu 20 September 2026.

Pertandingan tersebut akan menjadi tantangan berikutnya bagi Pangeran Biru setelah menjalani dua laga tandang secara beruntun dengan hasil satu kali menang melawan PSM Makassar ya, dan menang melawan FC Seoul, dan juga sekali kalah menghadapi Persija Jakarta. Pada musim lalu, Persib memang tidak mampu mengalahkan Persijap dalam dua pertemuan, tetapi BK menilai situasi pada musim ini sudah berbeda, sehingga hasil dari pertandingan sebelumnya tidak bisa dijadikan patokan. Menurutnya, Persijap yang mengawali kompetisi musim ini dengan dua kekalahan justru tetap memiliki potensi memberikan perlawanan sengit ketika menghadapi Persib. Dan Beckham bisa menilai motivasi lawan bisa meningkat ketika berhadapan dengan timnya. Beckham juga menegaskan hasil buruk yang diraih Persijap dalam dua pertandingan awal bukan berarti Persib akan mendapatkan pertandingan yang mudah. Ia memperkirakan Persijap akan tampil dengan motivasi berlipat karena memiliki catatan cukup baik ya ketika menghadapi Persib di musim sebelumnya.

Pemain asal Bandung tersebut juga menyebutkan setiap tim juga yang menghadapi Persib biasanya memiliki motivasi tambahan. Karena itu, ia meminta rekan-rekannya tidak terlena dengan kondisi Persija maupun hasil pertandingan yang telah dilalui kedua tim. Beckham menegaskan Maung Bandung akan lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tersebut. Dan menurutnya, hal terpenting adalah bagaimana tim mampu menjalankan rencana permainan dan tampil maksimal di sepanjang laga. Sementara itu, Argi, PSSI merilis hasil sidang Komite Disiplin atau Komdis PSSI yang dilangsungkan pada 8, 10, 15, dan 16 September 2026. Hasilnya, sejumlah klub peserta Super League 2026-2023 seperti Bali United, Madura United, Persik Kediri, PSS Sleman, Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta dan juga Persija Jakarta ini dijatuhi sanksi akibat sejumlah pelanggaran.

Anggaran. Sebagian besar klub mendapati sanksi berupa denda uang dengan nominal yang berbeda-beda tentunya, mulai dari 30 juta sampai dengan 100 juta. Alah. Hanya Persik Kediri yang mendapat hukuman berupa teguran keras dari Komdis PSSI ya. Dan Persija Jakarta menjadi tim yang dengan hukuman yang paling berat di antara peserta Super League lainnya, di antara yang tadi sudah kita sebutin ya. Kalau di total sanksi denda yang diterima oleh Macan Kemayoran berjumlah nominalnya mana ini, hey? 140 ya. Ditambah dengan larangan menggelar pertandingan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebanyak 2 pertandingan. Nah, lo, ngegembel ke mana ya, tak? Sanksi yang dibebankan kepada Persija seluruhnya didapatkan dari laga kontra Persib Bandung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu 12 September yang lalu. Denda 140 juta kepada Macan Kemayoran ditetapkan Komdis PSSI dalam sidang yang digelar pada 15 September 2026. Rinciannya, denda 30 juta rupiah akibat pelemparan air minum kemasan ke arah pemain Persib yang dilakukan supporter Persija di Tribun Barat. Kasih etam di antara nama. Dipulung, aku sih etaman di eutnya. Hade etam. Itu 30 juta etam harganya teh, itu air mineral teh, gak gabah. Etam tahu itu meren air mineral, oh, mahal nih, amatak dia pungut aja, dia minum aja gitu. Mana lagi bisa minum air mineral segelas sebotol cuma sebotol harganya 30 juta. Sebotol apa segelas? Air yang mineral gelas apa botol sih? Botol kecil waktu diminum sama Beckham ini. Dan kemudian 60 juta rupiah atas penyalaan flare di mana 90+3 di Tribun Utara dan petasan di Tribun Barat. Alah, saya tarik masuk mau digeledah lah apa kumaha sih? Tambahan 50 juta lagi karena banyak personel yang tidak memakai ID card di FOP dan depan ruang ganti tim Persija Jakarta. Lalu penambahan denda sejumlah 40 juta lagi didapat Persija pada sidang tertanggal 16 September atas penyalaan kembang api yang dilakukan sekelompok orang di tempat pemain Persib Bandung menginap. Tidak hanya denda uang, Kemacan kemarin juga dijatuhi hukuman dilarang menggelar pertandingan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat karena bertindak sebagai tuan rumah yang berjumlah 2 pertandingan. Mereka mana itu mentas ke mana? Itu berarti Persija tidak bisa melakukan ataupun melangsungkan pertandingan kontra Java United dan Arema FC di SUGBK dong ya. Ataupun di Jakarta International Stadium JIS untuk wilayah Jakarta. Apa mau di Bandung? Jalan Harupat Mall. BBLA kamu. Kemudian Banten International Stadium atau BIS dan Indomilk Arena di kawasan Banten serta Stadion Pakansari Bogor dan Stadion Patriot Candrabaga juga Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Bekasi. Enggak boleh di sana, enggak boleh. Jangan kamu ya. Nyari dah yang lain nyari, cenah kita ya. Satu laga hukuman sudah dijalani Persija ketika menjamu Java United yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Sementara satu pertandingan hukuman lainnya kontra Arema FC baru akan digelar pada 21 Oktober mendatang setelah Macan Kemayoran menjalani 2 laga tandang kontra PSIM Yogyakarta dan juga Persita Tangerang. Tim yang kini ditangani oleh Sintayong itu baru lepas dari sanksi larangan tuan rumah ketika menjamu Persik Kediri pada 26 Oktober yang akan datang. Selain Persija, Bali United juga banyak mendapatkan denda uang dengan nominal sebesar 140 juta, sementara PSIM dikenakan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah. Selain klub-klub Super League, terdapat juga 2 klub Championship dan 1 pemain yang dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI, Rans Nusantara FC yang mendapat denda sebesar 15 juta, kemudian PSBS biak dipatok denda sebesar 25 juta rupiah. Adapun 1 pemain PSMS Medan, Rudi Rajak dihukum larangan bertanding sebanyak 3 laga dan didenda 5 juta rupiah. Gara-gara naon? Ada yang tahu? Enggak? Oh, yang apa-apa. Ya, di kebon, kapan bahasa ya tau? Kebon sampe. Nah, rumor. Kita bakal bahas rumor untuk info yang terakhir di sesi ini ya. Info biru

Dari sini adalah rumor ataupun bisik-bisik tetangga ataupun gosip-gosipnya tentang Benzema, Karim Benzema yang akan didatangkan oleh Persib Bandung. Bener kah ini? Kalau iya, apakah benar transfer Benzema ke Persib Bandung akan benar-benar terjadi? Dan manajemen Persib Bandung ini bergerak cepat meredam gejolak media sosial terkait rumor spektakuler yang mengkaitkan klub dengan mantan penyerang Real Madrid Karim Benzema. Pihak klub mengklarifikasi bahwa kabar kepindahan peraih Ballon d'Or tersebut ke Bandung murni sebatas kesalahpahaman. Ternyata cuma rumor doang lagi. Padahal matak naon tuh diajakan. Pernyataan ini dikeluarkan guna menghentikan spekulasi liar serta memastikan seluruh fokus tim tetap tertuju pada persiapan kompetisi domestik dan juga internasional. Persib memberikan kepastian terkait asal-usul munculnya nama Karim Benzema tersebut di media. Jadi, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan ini mengkonfirmasi bahwa penyebutan nama Benzema itu murni sebatas candaan saat merespon pertanyaan wartawan. Bapak, kalau bercanda suka begitu dah. Jadi kan, menggiring opini masyarakat ini. Kemudian, Pangeran Biru menegaskan tidak memiliki agenda untuk mendatangkan sang bintang Perancis dan memiliki fokus mematangkan kualitas teknis skuad yang ada saat ini. How about the goalkeeper? Rumor transfer sempat menguat lantaran status bebas transfer yang disandang oleh Benzema usai berpisah dari klub Liga Arab Saudi Al Hilal. Kerja sama Benzema yang baru berjalan 6 bulan sejak Februari 2026 berakhir lebih cepat setelah Al Hilal meresmikan penyerang Aston Villa, Oli Watkins. Pemain Eropa ke Liga Arab ini. Meskipun singkat, pemain berusia 38 tahun tersebut tetap menunjukkan ketajamannya lewat torehan 10 gol dan 5 asis dari 16 laga bersama Al Hilal. Meski disepakati pemutusan kontrak lebih awal dari durasi awal, yaitu tahun 2027, Benzema tetap mengantongi kompensasi gaji penuh sebesar 122,45 juta euro. Nah, coba kalian diiniin ke rupiah berapa ya? Setelah dihitung-hitung ya sekitar 2,5 triliun. Alah. Gering mahal. Nah, lewat unggahan emosional di media sosial, Benzema menyampaikan perpisahan resmi kepada Al Hilal tanpa ikatan klub baru. Sejumlah media internasional melaporkan sang penyerang kini mempertimbangkan secara serius opsi untuk pensiun total dari sepak bola profesional. Ya, mungkin aja candaan Pak Aditya ini menjadi nyata gitu ya. Kayalah sancan gantung sepatu, sancan pensiun kayak cenah atur ka Persib lawai gitu mah. Seperti itu, sugana ada pikiran ke situ ya. Jadi kalau misalkan jadi ke Bandung, katanya Karim Benzema ini nilai transfernya itu sebesar 2,5 triliun wargi. Alah, iya, di kantongan seberapa puluh kantongan ya tanya. Kantong keresek, namang hal kantong keresek yang kudu dibeli ya. Ahun kami ini market kudu dibeli kantong keresek nage. Mata kata 2,5 triliun orang kantong keresekan, we nyarimnya. Entahlah. Itu cuma rumor ternyata Wadi, cuma apa sih itu cuma candaan gitu ya. Pak Aditya cuma bercanda, tapi gak tahu sih kalau misalkan candaannya jadi kenyataan. Duar, karena pasnya cacing atau juga di banjur kucai uyah kegeremean.

Ya, Wargi, itu dia info versi untuk Anda semuanya, info biru untuk Anda semuanya. Ya, untuk info yang selanjutnya di sesi ketiga antara jam 8 sampai jam 9, insya Allah kalau waktunya cukup nanti kita bakal cari info tentang relationship. Ini bukan karena penyiar yang jomblo ya, infonya relationship tiap satu, enggak. Karena di situ bukan cuma tentang relation antara man and woman only or pasutri only. Nah, tapi ada juga tentang persahabatan, tentang ya itu, tentang pertemanan gitu ya. Nantikan setelah ini infonya ya. Setelah ini bakal baca dulu WA yang udah masuk, abis itu baru infonya berdona, waktunya cukup. Nanti lebih bakal cari, kita bakal random aja, gak tahu tema apa yang bakal kita hadirkan di pagi hari ini. Ditunggu saja nanti ya. Oke.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok, Bude.
0: Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Tunggal 157 Karangnunggal.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

pagi. Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya ya. Dan mohon maaf ini untuk lagu yang enggak bisa puterin, lagunya enggak ada, enggak bisa puterin gitu ya. Mohon maaf kalau lagunya enggak bisa diputerin. Aduh KL. Selamat pagi buat Mahnur. Pagi teteneng cantik pagi. Ayang laguna nu eta tidak ada di sini lagunya teh ya, TM Mahnur. Mohon maaf ya. Soalnya buat semuanya aja, spesial buat teteneng seorang aja. Makasih teteneng cantik, sama-sama.

Selamat pagi juga ini buat 1195 yang di save nomornya. Abdi orang Pamayang, penggemar lama pendatang baru. Kalau gak ada lagunya ganti deh sama Ari Lasso. Ini Ari Lassonya Opi kasihin deh ya. Dan Abi orang Pamayang, namanya siapa kau? Ada namanya gak nih? Ada 6076. Selamat pagi teteh, request lagunya yang itu gak ada. Adanya dari Haji Roma. Gimana teh?

Repal, selamat pagi Repal. Di Persiba Beckham tengil, di FC Seoul memang iya no tengil teh. Anak SMA kan? Ya Allah, kalau iya ini adalah anak SMA, kenapa boros amat ya? Ada anu bedak na luntur cina. Nya ya anu juga di bedak soalnya numpang mukana muka sama leher tu beda. Eh suka di orang ngungkulnya anu benget bodas ari bohong hidung. Ternyata pemain FC Seoul juga ada yang numpang muka sama leher itu beda gitu. Nggak tahu kenapa, kepanasan apa memang pakai bedak gitu. Tidak tahu juga. Repal tinggalin mukana. Ah kau ini udah berulang-ulang. Ulpi kemarin siaran juga ini yang dibahas kan. Scroll ke atas sana. Ah udah nggak usah lagi kita bikin kita salah ngomong lagi kau. Ini malah diperjelas atau tidak. Pak Queen selamat pagi. Apakah sanksinya buat menyelamatkan cacing keluyuran? Karena kalau nggak bisa main di Jakarta 4 kali ini bakal kena potongan poin. Dalaga usiran, oke itu ayah larangan penonton cina. Oh nyanyi, cuman pengusiran doang nggak boleh main di anu. Nggak ada yang larangan. Selama 2 kali pertandingan itu dilarang ada penonton. Tapi tidak ada ya Pak Queen ya? Ah, anu bisa guna teteh sama-sama. Kang Ade, selamat pagi hadir. Cek orang oge naon. Tanya kalau duit mah anggar lalu leus. Nah, atunya peng lah. Walan usaha. Weh, lah ya teman namut. Dibang Jepang hungkul. Paya tuh leus weh. Weh kan deui. Selamat pagi buat Mama Naila. Selamat pagi, pagi tete cantik pagi. Salam buat semua jaiter, salam satu jarum. Saur si Mamang hatur nuhun sami-sami ke cina Mama Naila cik si Mamang tengke tete neng lamun kadus arasak tete kadilnya cina gitu besaya tete. Terkenang iringan roh spesial tete sehat selalu. Amin, terima kasih udah pulang ya si Mamang. Nah. Ada Amar, sama pagi Amar, cai gelas alias botol, dacer langsung diminum Beckham, kuma pami jerona, moal, kapanan meren pake, apa namanya itu, pake kemasannya, masih bersegel, rapat merenan, untuk

Bade angkat enjing eta mami sareng Abah Arkana enjing. Mami angkat punten nitip bayi hakinya. Soalnya abi moal kecuali eta Abahna Arkana nyanak mobil gitu. Dan tetehna teh nu ngajaja pe kumaha teh. Selamat pagi buat Ijang di Ancim. Selamat pagi juga buat Mama Naila atau Senang Nemai. Oh, mohon. Nenek Agus Damang urenya. Mudah-mudahan tinggal damang. Repal, doakan we. WHU sing gara-gara cager deh. Komo we. Gara engal sehat wa haji. Gara aku. Kaubaran beren kamari ku kemenangan di Korea. Nya, jadi bisa buru-buru, mudah-mudahan bisa buru-buru sembuh gitu. Kakek Salim, selamat pagi kakek. Pagi kena tuh kakek teh tah sorry. Pagi kena tuh kakek tah sadaya nu bade bagi hasil kadu siap pake ngajemput cenah. Jauh ke Ciseuti sia kakek. Lagian apa kan makar tanaman di Kintun buat Bapak RT Haji Ojay, sumpena di Santri Jaya.

1195, selamat pagi atur nuhun tete cantik, kata pipisan lagu nama Angga, sami-sami. Gak apa-apa, mau pakai nama kita, sebut aja nomornya. Oh, udah gak apa-apa. Pagi after this, sudah masih bareng balik lagi dengan satu informasi untuk Anda semuanya. Tetap saja di sini. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal. Genah, Marana.

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Selamat pagi wargi setia, masih di Halo Selamat Pagi dan Ulbi masih di sini nemenin Anda semuanya untuk memberi kembali satu informasi untuk Anda. Adalah temanya adalah tentang sebuah hubungan relationship gitu. Apa yang bakal kita angkat temanya pagi hari ini? Tunggu sebentar. Hari ini kita bakal will talking about friendship gitu, tentang hubungan pertemanan gitu ya. Yang temanya itu adalah kenapa cari teman itu makin sulit saat dewasa. Mencari teman memang tidak mudah ya, cari teman apalagi sahabat. Katanya cari teman, makin kita dewasa makin sulit kita mencari teman gitu, yang klop, yang seiring sejalan, yang satu pikiran, yang sejalan seiring seirama lah begitu ya. Seirama. Bukan ya, kenapa? Karena memang ketika dewasa itu juga kita tidak terlalu memerlukan banyak teman ya. Maksudnya yang banyak teman ada, cuman yang deket yang kayak sahabat itu enggak, jarang gitu yang makin beranjak dewasa yang masih seperti dulu gitu, circle-nya jarang gitu, udah jarang gitu. Karena mungkin makin dewasa itu makin pengertian itu makin mengerucut mungkin ya gitu ya. Tapi lain lagi sih kalau Ulpi pikir, kalau Ulpi rasa gitu. Makin dewasa itu kayak yang punya teman, kalau memang berteman tidak nyaman ya enggak dilanjutin gitu. Iya, bukan cuma hubungan pacaran aja yang gak nyaman, gak dilanjutin. Berteman juga seperti itu. Kalau gak nyaman, ngapain dilanjutin? Ya, nanti pertemanannya jadi toksik. Ujung-ujungnya naon, silih sindir gitu. Sampai pagi ini. Mungkin ya, ketika semasa kita sekolah, mencari teman itu mudah banget gitu. Karena selalu ada, apa ya, force proximity lah kayak gitu. Kayak teman sekelas, teman di luar kelas gitu, teman di seputar lingkungan rumah gitu. Atau teman sehobi dengan Anda gitu ya. Sampai dengan teman yang anaknya teman orang tua gitu. Ada kan? Gitu. Nah, begitu kita dewasa, kesempatan semakin itu semakin langka gitu. Dan Anda mungkin punya banyak pengalaman menarik. Teman tersebar di berbagai kota, tapi tetap kesulitan mencari untuk orang yang diajak menghabiskan akhir pekan gitu. Dan fenomena ini bukan cuma perasaan sendiri. Ya, teman mungkin banyak, setelah dewasa pun teman SMA masih ada, ya teman kuliah masih ada mungkin, tapi tidak seintens dulu mungkin ya. Waktunya, pertemuannya, conversation, berbicara ataupun obrolan-obrolannya tidak seintens dulu mungkin, karena ada jarak yang memisahkan, beda-beda kota lah, ataupun kesibukan masing-masing yang bisa membuat semua ini seperti, tapi tidak berubah menjadi keburukan ya gitu ya. Dalam artian tetap berteman tapi jarang komunikasi, tapi memang baik-baik aja gitu. Lain kan kalau misalkan komunikasi tapi nggak baik-baik aja sama komunikasi tapi baik-baik aja, ya kan? Lain banget. Psikolog Janice McCabe PhD menulis

buku Making, Keeping, and Losing Friends dalam sebuah opini di The New York Times ini menyebut ada momen-momen krusial ketika pasar pertemanan dalam tanda kutip ini terbuka lebar. Hari-hari pertama di SMA, gitu ya, kuliah gitu. That's just such an example gitu. Itu adalah salah satu contohnya ya, saat hampir semua orang dalam kelompok sedang membeli dalam tanda kutip dan juga menjual dalam tanda kutip pertemanan. Gimana ya, membeli dan menjual pertemanan seperti apa ya? Mungkin bongkar pasang temen gitu mungkin ya. Seperti itulah merananya. Jadi kita berteman sama ini tapi gak nyaman nih. Ada yang lebih nyaman, oh sama ini aja lah gitu. Jadi jual beli pertemanan dalam tanda kutip seperti itu ya. Bongkar pasang pertemanan, circle meren gitu ta ya. Nah, begitu memasuki usia dewasa, dinamika ini berubah dong. Menurut psikolog dengan American Psychological Association, kesempatan semacam itu jadi jauh lebih sedikit gitu. Jadi kita tidak lagi berada di banyak lingkungan yang memungkinkan interaksi berkelanjutan tanpa rencana gitu, dan keterbukaan emosional begitu kata Rin Franco. Seperti dikutip dari Real Simple, satu-satunya lingkungan yang sebanding mungkin hanyalah di tempat kerja Anda mungkin ya, atau tempat, adalah tempat-tempat hangout gitu. Tapi itu pun tidak selalu sama. Bisa jadi Anda baru join, baru bergabung, sementara tim lain sudah saling kenal bertahun-tahun, atau justru tidak punya banyak kesamaan dengan rekan kerja yang lain yang ada gitu. Ya, lalu harus mencari teman di mana kita? Ini menurut Rebecca Marcus, LC psikoterapi, ada beberapa langkah yang bisa Anda coba. Dan beliau juga menekankan pentingnya mengenai hobi yang bisa mempertemukan Anda dengan orang-orang yang sepemikiran gitu. Termasuk kemanfaatan kegiatan komunitas keagamaan bagi yang religius gitu. Di tempat pengajian lah kayak gitu ya. Ada juga banyak hal terkait olahraga atau aktivitas lainnya ya, seperti kelas seni atau berkemah, camping kayak gitu, ada banyak lah ya. Marcus juga tidak menolak pendekatan lewat aplikasi seperti apalah gitu, aplikasi naon lah gitu, banyak sekarang ya di media sosial ya. Dan menurutnya saran yang dia berikan untuk mencari teman lewat aplikasi mirip dengan saran soal aplikasi kencan gitu. Jadi apa ya, ini kalau misalkan Anda mencari koneksi gitu, merenggestak gitu ya, kalau misalkan orang yang belum masih punya banyak teman gitu, masih punya banyak sahabat, itu gak bakal stuck sampai mencari di sebuah aplikasi kencan kayak gitu. Ini gak mau benarnya. Sebab tanpa aku tak berdaya. Jadi maksudnya begini mungkin ya, setelah kita semakin dewasa, bukan berarti kita tidak nyaman memiliki banyak teman, nyaman-nyaman saja sih, tapi di setiap tiap perkumpulan atau circle atau apa gitu disebutnya ya, itu punya teman tersendiri gitu. Misalkan ya, ada teman di kalau opis sendiri gitu ya, ada teman nongkrong di ya sama teman sekaligus sama pendengar radio yang memang udah lama banget kenal akrab ada gitu ya, itu pertemanan di situ kita sudah solid sekali gitu ya. Makanya kalau sampai berantakan deh jangan ampe lah ya, sayang gitu. Kenapa sayang? Kemudian jadi kita nggak perlu jauh-jauh lah mencontohkan, udah lah Upi aja contohin gitu. Terus ada juga pertemanan di circle olahraga. Upi olahraga enggak, maksudnya anak gitu ya, anak-anak Upi kan masuk di sebuah sekolah sepak bola tuh. Karena tuh ada emak-emaknya di situ kan, nah di situ juga ada teman, di situ ada banyak teman juga ya. Ya ada yang sejalan pemikirannya, ada juga yang patojaknya pemikirannya. Ya yang sejalan aja gitu jalan nih mah, gitu ngapain juga ya. Rukur ya kudu ngelutruk di belakang. Ada juga teman yang dulu semasa sekolah gitu. Masih tetap komunikasi, masih tetap intens seperti sekarang. Enggak banyak sih sebenarnya teman-teman yang biasa ketemu gitu, kumpul, cuma ya di situ-situ saja sih gitu ya, masih di lingkungan itu-itu saja, nggak sampai meluas kemana. Tapi ada juga yang teman

selagi masih gadis dulu ada banyak, ada kontaknya, ada, cuman memang kita jarang berkomunikasi gitu, sekali-kali aja komunikasinya gitu. Malum lu sudah pada emak-emak, udah pada berumah tangga. Ada juga temen SMA yang dulu itu yang kayak apa ya, kalian kalian bertiga itu udah kayak apa ya, ya itu juga sama gitu, kita masih dekat tapi sekali-sekali saja berkomunikasi kayak gitu. Ya mungkin yang karena intensnya itu sama, cuma yang sama yang sekarang-sekarang ini, yang dekat-dekat aja sekarang ini, mungkin itu yang termasuk kalau semakin dewasa itu semakin susah untuk mencari teman yang sehati gitu. Susah kalau cari teman yang benar-benar sehati gitu, sepemikiran, apa ya, itu susah gitu. Tapi kalau sudah berjalan seperti itu dan sudah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yakin dah kenyamanan itu akan Anda dapetin. Berpisah sama mereka itu gak mau, ketemu sama mereka itu paling hal yang paling menyenangkan gitu. Bisa tertawa itu hal yang membahagiakan. Benar. Jadi ketika Anda mempunyai satu kelompok persahabatan, entah itu 2, 3, 4, 5 orang gitu ya, dari sorangan melain bersahabat atau jeng sahanya, yang bersahabat dengan Luka, Luka Menalo dan juga Luka Castigliano. Ya kalau misalkan Anda sudah memiliki sahabat nih dengan apa ya, dengan kesolidan yang memang sudah teruji, terbukti dan terpercaya begitu ya, sudah utuh, kokoh gitu ya, solid pokoknya mah, dengan toleransinya, dengan ya yang ada, yang definisi badan itu ada di persahabatan kalian lah, yang ketika satu anggota tubuh dicubit yang lain sakit, ikutan sakit gitu ya. Coba tolong dijaga persahabatannya. Kalau misalkan Anda sudah memiliki sahabat yang benar-benar solid, tolong dijaga persahabatannya, jangan sampai terpecah belah hanya karena hal-hal sepele apalagi ya. Karena disclaimer juga untuk Anda semuanya, ketika Anda bersahabat dengan beberapa orang, itu bukan berarti semua urusan pribadi sahabat Anda juga Anda harus tahu gitu. Jadi tetap aja dengan hal privacy masing-masing gitu. Kalau misalkan Anda ingin share dengan teman-teman, ya sudah silahkan gitu. Anda bagikan dengan teman-teman Anda gitu, hal yang private sekalipun. Tapi kalau nggak mau, ya yang lain jangan paksa dong gitu. Ya. Tuh, jadi tolong jaga persahabatan, pertemanan Anda agar tetap selalu utuh, tetap selalu bahagia ya kalian. Jangan sampai terpecah belah apalagi hanya karena hal yang sepele gitu. Kalau misalkan dalam berteman itu kan gak ada bedanya sama hubungan pacaran gitu. Kalau yang satunya bikin salah, ya jangan gengsi dong minta maaf. Kalau memang hubungannya masih pengen berlanjut, hubungan pertemanan kalian masih pengen berlanjut, yang salah satunya salah, kalau ngerasa salah, ya minta maaf, apa susahnya? Lalu sama teman sendiri, mana ada kan minta maafan? Kagak, gue maafin. Kalau mau mungkin juga gitu kan, pasti kan. Ah iya, gitu, aku maafin. Udah sekali-kali deh weh, embung, rudet aku mah. Cenah tungtung nate. Jangan kuakan adi genggam tanganmu. Keep your friendship, gitu ya. Keep your friendship solid, karena mendapatkan teman yang benar-benar teman itu tidak semudah Anda menyobekan tisu basah. Nyobekan tisu basah wae rarese ya. Omong iya gitu. Jadi jadi ya begitu wargi, keep your friendship tight gitu ya, tetap pererat ikatan persahabatan Anda gitu ya. Bodo amat orang lain mau ngomong kayak mana gitu. Antep weh. Antep weh, yang mau jadi teman, ayo gitu. Karena tidak semua orang bisa berteman dengan satu sama lain. Tidak gitu. Kalau misalkan tidak nyaman, males ah temenan juga. Iya kan?

Abah Arkana, selamat pagi. Berangkat naik motor sarang Arkana cina. Oh, mohon atuh kitu Pak disamper gitu abahnya. Kayak gampil lah binitip kana na kumargi SIM kuring mal biasa berangkat. Itu ya insyaallah enjing teh da waktos mah luang. Tapi nusanes teh nu luang. Teh nang ngajajap. Selamat pagi untuk semuanya, Wargi. Sudah jam 8.33 menit. Itu dia infonya untuk kita semuanya. Semoga ada manfaatnya untuk kita dan keseharian kita. Dan untuk info olahraga tadi, info biru tadi, semoga bisa menambah kebahagiaan Anda pagi hari ini. Dan menantikan untuk hari berlaga besok, ya. Kita ke lagu lagi aja dulu sebelum Upin nanti pamit, Wargi. Tetap di sini di Halo.

full cream Skygot. Dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat

Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Dan sebelum lebih pamit wargi, selamat pagi juga buat Obro, selamat pagi juga buat Repal, Tisu Basah Tejang Naon, Tejang Ngelap. Ngelap marah bersih, kotor meja apa gitu ya. Ngelap, termasuk ngelap otak kamu bisa biar bersih itu. Ada Andri Dewo juga, selamat pagi Teteh Ulna, si aku ge hadir pamaya waktu laguna. Laguna kalau misalkan ada waktu ya nanti lebih cari dulu ya.

ada BB nyaman itu susah, saking sudah nyamannya aku di chat sama dia aja udah yang jebleh pokoknya. Lebay ya. Lebay ya. Ada Repal juga, selamat pagi. Nanek pamitnya, channel lemah. Aingus, waktunya udah habis. Ayo rekumah. Ngomong aja kamu masih pengen ditemenin sama aku, ya kan? Aku ikhlas. So-soan bilang aku lemah. Ya, Margi lebih pamit dulu deh kayaknya, karena waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat lebih puterin di pagi hari ini. Semoga lain kali bisa. Selamat berakhir pekan untuk orang semuanya. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan. Semoga Anda selalu bahagia ya. Selalu diberikan rezeki yang melimpah juga berkah. Selamat bermalam ini. Wabarakatuh. Dadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Jumpa lagi di Jalur yang merancikan hari ini. Mengawali jumpa kita Rita Sugiarto dalam lagu Air. Selamat menikmati buat semuanya.

mengawali jumpa kita. Satu judul lagu Rita, dari Rita Sugiarto, Air Bunga. Semoga Anda puas dengan pembuka ini. Baru pembuka loh. Yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silakan.

0: ada ke kamar paling awal sekali. Kakak, siang kang dengan Bunda Tois Manco. Menurut bang Begadang Dua Roma Irama Hatur Nuhun. Saya cari Begadang Duanya kakak. Selamat pagi ya. Emang kakak habis Begadang?
1: Enggak, cuman
0: kalau saya gadang tadi malam. Ketemu siapa? Enggak ketemu siapa-siapa.

0: Boleh kakak ditunggu lagunya ya kak ya.
1: Iya.
0: Yang lain di 081-222-81101 silahkan segera masuk. Daripada nunggu engka-engke. Akhirnya tepurun tetulus. Tenorin dari tadi sudah nulis tapi belum dikirim.

0: gadang-gadang dari Roma Irama. Boleh ya. Buat Kakak Amar yang paling hadir paling awal sekali di suasana pagi yang barang berai gitu.
1: Malaikat penjagaku ini.
0: Saya cuma ini mureleng barang berai.
1: Air bunga.
0: Adi Andri Dewo, Selasa Amar. Assalamualaikum pagi menjelang siang Aden Kelite Icing Tepang Dei. Waalaikumsalam Tepang Dei ya Andri. Biasa yang lagunya Dasi dan Gincu di Kintun Kasadaya pendengar Sukapura. Kak Deden saya selalu

Wang Sun hatunuhun again, aduh hatunuhun again. Gaya si Jeng so pakai bahasa Inggris. Mulai lagu yang pesannya adalah

Manur berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang Kang Deden T.I.J. Request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan, Manur. Gadis Manis.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kita lanjutkan. Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum kan, dan waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi. Ujang Goni berikutnya. Cinta karena dasi. Siang Kang Den, hadirin salam kasadaya. Nuju ngaruping kendar di Sukapura, utami Kang Deden sarang teijin. Kawin alukaku hatur nuhun Kang Den teijin, wassalam Ujang Goni. Nuhayang lukaku, nuhayang lukaku, kakak amat sudah ya. Dan ini minta lagunya, judulnya apa ya?

Kataan di Dewa Hatunuhun ada dan laguna kataan pipisan mangga. Ganggu nih yang lain yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101. Oke, kita nikmati lagu berikutnya dari Evita Malalukaku.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Assalamualaikum, siang Kang Den, Teh Iceng. Mau kirim salam buat semua fans Rande Sukapura, spesial buat Ade Den sama Teh Iceng. Nuhun. Semoga sehat selalu. Request lagunya Bulan dari Evita Malah. Atau nuhun Ade Den. Oke, kita cari ya. Buat Erni Ajis, lagunya Bulan ya. Yang lain silakan masuk.

Oke, kita lanjut lagi setelah lagunya Bulan dari suaranya Evi Tamala. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Sorry.

banyak teman-teman kita aden teje ngatur nuhun laguna Erni Ajis. Oke, mangkanya ngagetin Erni Ajis ya. Maaf bicar berikutnya. Assalamualaikum kaden wilujeng siang. Laguna Mutiara.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Adva.

Asus, sarang anu sanesna. Oke dicermat sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, cermat sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin rumah makan asri, Karangnunggal.

dua lagu yang dipesannya semuanya juga belum tersa temukan. Matopan berikutnya saya ada dan Matopan lagunya Surat Biru. Ayak itu so pelaris nu biru we surat biru. Surat biru ya surat biru. Matopan kalau minta lagu nggak nyebutin siapa vokalisnya.

hanya dari tahun Masya Allah. Misal vokalis nama Tani dari Tali mana nih? Ada Tali. Sampai tulisannya dicoret sendiri, terserah deh.

Begitu Rita Sugiarto melantunkan tembang Goyah. Goyah Kang Ibrik, dan Goyah. Goyah itu dalam arti ya ibarat melangkah yang tak menentu arah. Layang koloyong, kalana kulunu, kalana kulunu. Goyah, ya. Jadi melangkah tak tentu arah. Goyah, ya goyah. Ya kaya deden sehingga nyicin kintun kanggo Tite Irma kintun ka Ustaz Yadi di Cibangkonol yang lagi menduda. Duh karunya Pak Ustaz juga dudanya. Kenapa sih kasihan kepada duda. Ini Pak Ustaz. Ya memang guratan itu seperti itu ya Pak ya. Ketika orang menikmati hidup kebahagiaan dengan seseorang, maksudnya pasangannya, tidak artinya tidak menduda atau tidak menjanda. Ya bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa. Isilah semua kegiatan kita untuk beribadah. Iya, hal yang baik itu ya, yang baik. Yang jelek buah, enggak perlu. Jangan kan diingat, jangan dilakukan. Diingat aja juga jangan. Sudah, itu kan jelas. Nah, bukan perbuatan baik. Oke, buat Bu Dewi sudah sampai nih informasinya. Nanti ya Bu ya, kita masih punya waktu lebih kurang 31 menit lagi. Yang lain yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101. Sok mangga ulah isin-isin. Ulah isin-isin pada si Iceng jamu terutai. Kenapa siapa Iceng jamu terutai? Kumaha? Kunaon jamu terutai? Jaman dud ya? Kunaon? Ah, teku kumaha yang jaman dud. Oh, kawin jaman dud. Sampai yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silakan. Kalau orang lupa, kalau orang salah ya, namanya juga orang, namanya juga manusia. Lupa dan salah itu bagian daripada langkah kita. Yang jelas ingat-ingat, kalau lupa kita apa, cepat ingat-ingat lagi. Jangan terulangi. Kalau deh, duh. Oke, kita akan mendengar lagu yang lainnya. Kali ini kita akan hadirkan

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma dengan menghindari makan pedas, kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

saya molor. Ingat terus dia, dia meren. Dia maksudnya. Aduh. Kintun kanggo ka Ustadz Yadi di Cibangkono yang lagi menduda katanya. Iya Us, lagi menduda ya. Kode berikutnya. Assalamualaikum Kang Den Hoyong Laguna Judi Ti Haji Roma Irama. Hoyong lagu judi. Siap. Siap. Dadan Japra, assalamualaikum siang jelang. Berang nah iya ya mulai ngelir ya. Lagunya berpisah di ujung jalan di Parina Indra. Namun tak ayah rindu tapi malu. Salam semua buat yang ada dalam tugas. Tekur dikirim anu ke tugas matuh. Kena tuh cing. Judul lagunya Judi Roma Irama. Waktu kita yang tersisa masih cukup panjang. Baru pukul 10 lebih 42 menit. Bu ini udah datang, Bu ini udah datang.

Roma dari Roma Irama, judi. Judi siap, siap. Ayo Japra minta lagu naon. Japra minta lagu. Berpisah di ujung jalan. Ini kelas ayam. Berpisah di ujung jalan.

Dua-duanya juga gak saya temukan lagunya. Oke, kita dengar dulu lagu yang berikut ini. Oh, ini Ki Somad apa? Siang ini Ijen minta lagunya siapa yang punya. Kak, ini nyebut Nini. Cicing cing lambak. Tetap ambak gimana nanya, weh. Ya, kita dengar lagunya dulu. Dari pemohon. Lagu awal ini dia.

Selamat buat Anda yang memesan lagu dan ada. Ini buat Anda yang dua pesanannya memang sengaja dia pilih lagu-lagu yang gak ada di kita. Ya. Sengaja atau tidak sengaja atau memang tujuannya. Kamu boleh tersenyum sekarang. Ya. Ini buat seorang yang meminta lagu yang memang sengaja memang yang gak ada di sini, yang gak ada. Yang biar gak diputar atau saya gak tahu. Ini adalah merupakan nomor paling akhir dari Roma Irama, ku sayang padamu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: kemeriahan Harhubnas 2026 di Nusawiru, Wagub Jabar dorong transportasi lanjutan bagi wisatawan. Pemkot Banjar percepat perda perlindungan tenaga kerja, sasar sektor formal hingga informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Duka mendalam menyelimuti insan pers di Priangan Timur. Puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi menggelar aksi solidaritas berupa doa bersama dan penyalaan 100 lilin di alun-alun Ciamis Kamis malam. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Suasana haru menyelimuti lokasi acara saat jurnalis LKBN Antara Adeng Bustomi menyampaikan kesaksian dan kronologi komunikasi terakhirnya bersama salah satu korban, M. Bagus Hoirunas. Adeng mengingatkan seluruh awak media agar selalu mengutamakan keselamatan saat bertugas di lapangan.
6: Gelaran ini digelar yang tergabung dari jurnalis Ciamis bersama Bapak Kiai, yang saya harapkan walaupun sebenarnya 0,1% ya rekan kita itu keberadaannya di mana gitu, karena udah sampai 10 hari ini tidak ada kabar yang terbaik gitu. Tapi harapan kita bersama ini semoga ada harapan yang baik lah, walaupun 10 hari ini pencarian ini ditutup. Tapi saya berdoa khususnya buat teman-teman yang 5 jurnalis dan 3 kru kapal ini, berharap untuk selamat dan kembali pulang kepada ke rumahnya ataupun kepada keluarganya, khususnya kepada teman-temannya gitu.
2: Aksi solidaritas ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Ciamis Kiai Haji Saiful Uyun, serta pembacaan puisi oleh pembaca berita Kilas Radio PRSSNI Jabar Wilayah Priangan Dido Nurdani, diiringi temaram 100 nyala lilin sebagai simbol harapan agar seluruh korban dapat segera ditemukan. Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung meriah di Bandara Nusawiru, Kabupaten Pangandaran, Kamis 17 September. Atraksi akrobatik pesawat jenis Casa hingga pameran armada transportasi ramah lingkungan memukau ratusan warga dan tamu undangan yang hadir. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan serta dihadiri jajaran Forkopimda dan Kepala Daerah se-Jawa Barat. Dalam amanatnya, Erwan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan perhubungan yang bekerja tanpa kenal lelah demi pelayanan publik. Tak hanya itu, Erwan secara khusus menyoroti pentingnya pengembangan Bandara Nusawiru untuk menopang sektor pariwisata Pangandaran. Namun ia menegaskan konektivitas udara harus diimbangi dengan kesiapan transportasi darat penghubung atau feeder menuju objek-objek wisata.
7: Saya berharap Nusawiru ini nanti bisa menjadi

0: itu, Bupati Pangandaran Citra Fitriani menyambut positif dorongan Pemprov Jabar. Menurutnya, kemudahan jaringan transportasi yang lancar dan nyaman menjadi kunci utama dalam mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Kita kan daerah wisata ya, tentunya harapan saya transportasi semakin baik. Ya, transportasi semakin baik, aksesnya semakin mudah, wisatawannya semakin nyaman dan aman. Dan tentunya dengan itu semuanya terjadi dengan lancar.
0: Rangkaian acara ditutup dengan uji coba langsung armada angkutan umum dan shuttle bus listrik di area bandara oleh Wagub Jabar bersama Bupati Pangandaran.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
3: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
2: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kota Banjar terus memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Regulasi yang disinergikan dengan BPJS Kesehatan ini hadir sebagai payung hukum yang inklusif. Tak hanya menyasar pekerja formal, kebijakan ini juga memberi perlindungan penuh bagi pekerja sektor informal seperti petani, pedagang, hingga pelaku UMKM. Wakil Wali Kota Banjar Supriyana menegaskan jaminan sosial ini sangat krusial untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan tugasnya di lapangan.
2: Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya tentang kepersertaan atau administrasi ketenagakerjaan semata, namun lebih dari itu. Ini adalah tentang memberikan rasa aman kepada pekerja dan memberikan ketenangan kepada keluarganya. Ketika seseorang pekerja mengalami resiko dalam menjalankan pekerjaannya, ada perlindungan yang dapat membantu meringankan beban yang dihadapi. Dan ketika seorang pekerja meninggal dunia, manfaat jaminan sosial juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
1: Melalui skema jaminan sosial yang merata, Pemkot Banjar menargetkan penurunan risiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja dengan adanya kepastian hukum. Para

0: Gerak roda ekonomi Kota Banjar diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, aman, dan produktif.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas. Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Andre Dewo. Assalamualaikum sampurasun Kang Deden Kali Iceng. Biasa yang uken kawihna bagja jeng cinta tingina. Oke, ada lah. Ayah sok. Andre Dewo mangga.

Manga, no sean esta, no vale, deja tu rana. Sakirana ukur pada ngesi barijeng ngariribu huma hapunten kusim kuring najan agama dibaca.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Salajengna eta teh Ujang Goni siang Kang Den hoyong kawin oncom gondrong. Salam ka Icing sareng ka Kang Deden hatur nuhun. Waalaikumsalam. Mangga Jang Goni, sok ka antosnya.
4: Pak Ujang Goni, salam ti Totong.
3: Aeh, si Totong.
4: Kak Ujang Goni, hososon.
3: Aduh. Kayak oncom gondrong cenah.
4: Ayah lu jabri pisan hoge wa.
3: Sok bikin.

judul lagu sami sarang Ning Meida dina judul lagu Bagja Jeng Cinta Mangga mengikat tapi kan kami ngahan orang lejengken kekawina abil jat nikah kiwari dina judul Nabung

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Anjir naon ceu?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Lah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes.

Sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas.
0: Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Alah, Tilil, Tilil, Tilil dan Tilil, Tilil cinta totong, ay,
2: totong mati tadi ngadang kunte.
1: Karena nurunnya tong ya. Mangah sangatan orang amit menurut mengkuru lujeng leson kasadayana. Atun hun kana saneskan.

kalau pesanannya patura insya Allah dinten enjing pake toren serang ini tengok siang dinten iya orang tutup kubilahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 70%.

0: 3 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge, kurda teh kedah ka mana? Silakan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi, datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya, kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit paramil bantar kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng. Model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, tetes, rabun senja,

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-580.

Wah, bagus mang, kata Jack Swaibu di Jambi. Sore Swaibu. Andi Dewota, ini mah lancar sih. Biasa direset lah. Rusdi Setiawan Hiap, nalajana di dia bari ngopi. Ulah ketang jauh lah. Ya. Magia sore mang, helik kilik kilik. Lagu oncom gondrong itu tanya. Tapi ini kali modelin Ariel kena nubo botoh buat bangun ngenahunnya. Kudu versi nu mana gitu. Dan versi bungsu gak bungsu Bandung gak standar asa nanti. Ada jena jena jena jena jena jena jena jena jen heli kili kili ki heli kili kili. Hei aku sih nyucu yang ngamuk. Gulu. Oh ceng nyucu yang gila. Eh, aktenya cuyang saya ngamuk. Jena jena jena jen, heliki heliki heliki, waya waya. Cuyang emosi, gila. Repa versi DJ koplo mang sok gur aja. Neangan sok setel hula, dah loba tuh pilihan nana. Neng Poti sore amang pusa atau saya atur nohon. Oke sip Nyi Poti. Ya pirako ya Allah ma. Dan nomornya kan sesuai nu dikirim ke Bapak Ririn hadir mening Persib atau ngariungnya mang ya. Nya mening ngariung atau Persib maya deh pertandingan berikutnya. Abung Cikalong mantap NWO sip ya. Pak Al oncom ti AI mang gresok sungan ayah. Ta lagu eta Ade Asri nu nyanyi na. Oh nu Ade Asri. Itu nu mana kudu digugu. Nah wat betah gina di stadion yang ketinggalan baru ajrog-ajrogan. Oh tak itu yang maksudnya teh. Ninggalin di stadion kamu nu di Korea kan gitu. Waktu pertandingan Persib di Korea kan make balago tangan duka bener duka editan.

0: No, yo no, yo no, yo no. Oye, Chuya, qué hermosísima, chus. Guiba. Martin, sore aya wing versi ade asli cuman mang anu eliki-liki ya oya ya oya ya oya ya. Kira-kira jam 4 kagok emang. Acus bagus ang betah lagu sebujur bangke wat heliki-liki ye lanjut Sonia masih mesti ka paksi ning lincu ya ya pokoknya manu ya goya ya goya wajah dan tubuh calik mi calik ya oncom germen dunia ngan asa terpercaya nu di Korea mah ya. Pasti lagi editan berunan itu teh atau emang asli gitu di Korea mah ke gitu aya koreografi eta gitu di stadion nu di Korea kamari. Breo, ning kareparirin lumayan ngorot-ngorot resiko di dia mau gersepi sob sami ting. Ari Dewa taang oncom versi AI no DJ na gajihun magra. Sok atuh tunjukkeun. Abung lainnya nya Umi Pipi kawin ka Ustad Maulana. Ustad Maulana teh anu eta ah piraku. Anu sokna transipi isuk-isuk lain, eta lain Ustad Maulana mah. Mun nya teh gede milik. Cuyang, ah negara retek. Kan ini mah lagu, ya. Suaibu asa keingetan pas balik kamari dina mobil nyetel lagu Adela penyanyi nate di Parina Indra judul nate Sumanding asa ngenangin siya mang cikla puterken kagok anu matre asar ke jam opa tong nyingka
1: curi pandang kali perhatian
0: Raisa Ajmiya bagus enama oke sip ya. Pakuin ayah tah gitu sip marpa milih audina hunggul mang kita menu di Korea mah nya diedit mun asa pohara gitu diri berhiaskan repal keun ke ya. Marathon editan nu Ki Beckham disurahkan ku DJ ning mang logo eta wat geunaheun geuning ungut-ungutan Ki Beckham na ge ya nya tetapi kali iki Pak A kos budak uing balik sagola agama bari nyanyi eliki liki liki ya oya oh ya oya oh beri gaya si BK mengut-ungutan sing tahlil tak gitu ya. Gilaan si nyicu ya ayo mong mama jadi muter ula-ula menta. Daripada runtang serus li Amar ningali Kang Dedi joget eta wat betahna joget mama bendera nya dina naon yang dulu eta nunggu masep geuning Ustad Maulana mah Ustad Maulana mah nu jamaah oh jamaah nu eta nya nya oh gede milik eta teh Pak Ustad. Nya nya tebarun ngagugal lah ya. Sok yakin kan wehnya nya gitu tinggalkan screenshot tatanannya. Ger males ya. Males ngagugling na. Ngan lamun nya teh wah hade bukan gede milik. Acus heeh Maulana manu jamaah. Lah piraku tuh lah. Ai jodoh nama dikumakeun atuh. Da mah bisa ngahalang-halang ari bogohan umi pipikna dikumakeun. Kan bahasa itu tere kawin ga si Sunu, nu tukang nyanyi mata, lim. Rusdi, nya kawin, Umi Pipik mah ka Ustaz Jamaah, oh Jamaah, nya Rusdi. Ustaz Jus kita percaya, lapir aku atuh jar. Ari jodohna dikumakeun. Jadi kau makan yang kejadian nama. Breo anu si Ronaldin, holayan ang nyata apa? Amar, asa bohong. Amar, nyang, cenah lebar eta umi. Ringes. Abung cikalok, yuha umi pipi kebayang muntanana nyurang Ustadz Maulana was ngegerem na umi pipi. Kayak jangkung badak sih umi pipi kuah. Mar pamili milik lagu tanya mang lagu heboh tenar ayana oncom gondrong kas lagu alamat palsu ya ting ting bahwa laki tuku segila tenana teta eta adin uye eta ajengan ujamaah ujamaah geng naon amalan nana ajengan eta nyemang angus milik mana eta juga jodona Pak tidak cina kabar yang menyebutkan umi pipik menikah dengan Ustadz Maulana adalah hoak atau berita bohong adina AI ya mang. Ulah tina ayat tuh. Terus di Setiawan bahasa eta mang pedah tengah bejaan. Begini meriahnya pernikahan Umi Pipik Ustadz Maulana.

duka bener duka henteu ieu teh mang cenah nya. Mengakhiri masa lajang Umi Pipi resmi dinikahi Ustadz Maulana tanpa pacaran, hanya sedikit pendekatan, tiba-tiba menikah seketika netizen rame-rame beri ucapan selamat. Nah, YouTube-nya ya. Berarti nya Repa beri diwirin ku Ustadz Maulana. Acus. Bade balaga anak eta ki Maulana. Cing eta bibix. Abung cikalong. Cik Umi bibix teh nyempo de Ustadz Maulana teh juru pokna teh. Jangan, jangan. Umi, jangan.

0: Terus di Setiawan buat nyebut gede milik kos manggih kadu dah. Kan itu rejeki. Amar, anger terpercaya abi maang. Asana telebar dulu. Maka lebar ya. Ari jodohnya dikumakin takdir namuran. Wajah dan tubuh
1: indah. Marton, orang telepon atau umi pipikna kuing ame pugu benar jeng tena sok tanyakan. Orang sudi menyentuh. Rusdi asa janda umi pipik tanya. Har, aiki Rusdi. Adin uye asa temikan uing emang. Nah hanya. Nah, lagi kudu temikan.
0: Breo, asal lebarnya kebayang usan mulana gawok. Assalamualaikum, bubar. Salat. Jam 14 lebih 59 menit, kita kumandangkan dulu gema azan asar. Dan kita akan laksanakan sholat asar. Semoga bila sholat asar akan kita laksanakan, mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
2: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
1: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
2: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
1: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
2: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: Gernaon ceng.
1: Iya, ger Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung cepe hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat Hingga saat ini, dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
2: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh. Perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
1: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
2: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
1: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
2: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Kalau misalkan Anda tidak ungut-ungutan dengar lagu barusan, berarti ada masalah itu tuh.
1: Dari album ada juga.
0: Pokoknya mengaku ya, lamun yang lagi dengar barusan tuh ungut-ungutan. Ya minimal sirah lah, ungglek-ungglekan. Berarti Anda lagi ada masalah ya? Banyak berat banget hidup kau. Ya. Ungut-ungutan atau cari jingga ya. Lagi banyak masalah ya? Masalah tiap orang kan beda-beda. Banyak gitu, simkuringnya banyak masalah. Simkuring sekarang masalah no paling menyebalkan adalah cuma berbicara tentang masalah, karena masing-masing akan punya masalahnya. Masing-masing akan punya masalah, yakin. Masalah simkuring terletak dina casan HP. Dicolokin teh, di setrum aya tanda setrum masuk, tapi mundur. Kalah ngurangan persenan. Yakin rudet. Tapi anger gak ada yang lagu ya mau ungut-ungutan. Diusikin, diusik-usik aya tadi antep 5 menit paling masuk. Tadi 43% suka naik. Leuheung gitu lamun cicing anger da ieu pas basa nu kamari teh ditinggalkeun beureum. Hanya cintaku berikan. Ditinggalkeun beureum kamari teh ya. Yang ayah ngaleyep HP dicas gitu. Ada teh persenan baterai teh 19% kan geus ngasih warning gitu, ngasih peringatan kan. Reup beureum ngaleyep gitu. Kebangun kan ku alarm, ditinggalin tidak 8% lain namaan. Berarti kalau mundur. Oh sayang, mek, prek. Si minta diganti si cengi-cengi yang picen, cena. Belum ada gantinya kan? Yakinlah tiap-tiap orang pasti akan punya masalah. Tapi lamun ngadengin lagu iya, Anda tuh ungek-ungek kan, masalah gede tengah menanti Anda. Cynthia sama Seren yang poti yang lagu Gaun Merah, Uri masih setia, Marton. Uing masih ayam mang bari ngaput, siap. Acus, mun tuh ungut-ungutan, nuju baluang heta-heta. Berat banget itu masalahnya lamun tuh ungut-ungutan. Sonia, ti mesti kapaksi lain ti ceyaya pokalna teh ninggeu saha tuh. Oke, yang anu lainnya. Terus di, ya saha teh mang gitu ajaran gerak alungkeun alus deui sih ge. Oh, kitunya. Cobaan lah. Oke, orang-orang cobaan alu, tak alungkeun. Walaupun raga. Oma bos sore uing hadir. Hawa satunuh kieu itu kudu kumahanya. Dosa teh ngadar karedok di sanguan ya. Topping na cipe curiga. Curiga teh nu nyeun karedok na salah bumbu. Nah make kudu salah bumbu. Ah gampang masalah gitu mah jual HP-na beulikeun kana casana teu marok teh. Kia bol mah dari ngarah HP uing. Weh, tidak bisa bol. HP menang hayang ya teh. Ada setahun ya HP ieu. Terlalu banyak data penting ini. Jadi dina dijual na geuah beuratnya. Moal bol, moal wayana. Ya ulah pati ngarep-ngarep teuing HP ieu. Nu lain mah abol pa eta anu teh. Boga HP eta teh. Bol arek HP. Bola diarep-arep teuing nya. Wah, geus sataun kitu mah kudu geus ganti atuh. Heeh, kengs.

0: yang gantikan no lain kalah. Mang Manap, selamat sore baterai. Nah biasana ya tete, baterai juga nama aman lah. Sipuring lebih karena casan ya tete. Lebih curiga nanti karena casan. AA konektor nama ya tete kena digentos 50 ribu sarang masang. Ya, mau itu dulu, apa? Kabel cas sama batoknya, batok nanti songhek gitu. Kayaknya tidinya ya. Marton, kos nujikan uing mang gitu. Di omean kebetulan uing alam lah alus deh ya nama. Di bera rokok sabungkus alus deh we. Di loskan dan napas casanana gitu. Kang Ades, konektor na jiga nama. Konektor na jiga nama. Tahu sih, pernah di cas di tempat acus normal, udah biasa ngisi. Yeah. Ma Pikri sore setia mendengarkan lagu Dayuni ma kembar punten ai sabun kaya basa eta mah kosong. Tapi ge upami Ibu Haji siaran terus kan Ibu Haji nya basa eta mah kosong soalnya mah. Duka ayeuna cobian ya, kayak ka Bu Haji nya. Bu Haji na nuju ka kota heula. Terus di Siawan ajaran geraku jarum uget-uget soket namang mun ngurangan wae mah lem biru atau palu temarok sape mahal. Apa menang hayang? Tendening kujang ijeng santen tais manco masalah nama ayah tapi itu bisa diceritakan jangan ya. jangan diceritakan hem aku sorangan.
1: Semua yang di belakang ya.
0: hem aku sorangan. Acus listrik nah itu mah bisa diacus kumaha aman ngesi tengesi bisa diacus ke? Kemungkinan kabel itu. Daripada nyalakeun HP, oh kamu HP kudu dipalu tengah tuh ingin. Kaning, oh HP enak gitu. Berat pokoknya mah data-data na. Bre, lintah yang uing ungutan teh batin jeng sirah mah geus ateul, ah metoh segigireuh, ah bisa ngeplos.

Neng Poti asli mang teu ungut-ungutan. Coba amang ganti kepala na teu maro. Ganti kepala. Regi ganti ku sirasa hari uing. Aa Kaputra Abi mang Andi Putra Abi tukang loroskeun HP mun cobi heula we gentos kabel datana sareng batokna pami masih kitu berarti konek saha Putra teh di mana? Itu kan ngeluskan HP mah sugana bisa haratis itu karena haratis dah abis mah ya. Mun haratis sok disorang wae ku abis mah di mana tuang Putra teh mar pamili ari uing boga masalah naonnya poe ayeuna da teu usik-usik teu usik-usik acan raga teh. Tapi ari emang boga masalah berat kitu bisa ungut-ungutan heran uing. Damun uing boga HP kos kitu sok hayang tatanya ka konter mang aslina uing mamang emong uing mah. Di ham-ham ku uing mah keserangan lah. Martan teh lamun aya mah ganti kabelna ku kabel telepon emang insyaallah anger goreng. Diki bukan bang, bukan baterainya tapi masalahnya kabel casan. Coba di ini aja bang, dibongkar dulu kabel casan, digunting, sediakan lakban sama korek api. Cari kabel positif, negatif, biasa merah hijau, kupas kabelnya, gunakan korek api, lalu lilit, lalu bungkus pakai lakban hitam. Secara kuat kalau HP yang 1 tahun masih aman. Emang HP merek apa sih bang? Apalagi HP baru masih aman. Ya ribet ke narik meuli kabelna kudu ngebongkar heula kabel kudu disoehkeun ribet meuli kabelna Paal persis gitu baterai teh 20% dicas ditinggalkeun mandi da kalau 15% jual daging teh dosen tuhanku udah teh

Baterai 20% di cas. Nah, ditinggalkan mandi kalau 15% coba lada. Breu, jeung make nganyang wayah kieu di tetangga si Toton anu bisa ngomekeun teu nuing rokok sabungkus buruan teh jeung. Maido sami nu abi mah 100 wae dicas 100. Saya baterai 100 we dicas jadi we dibere julukan 100. Leuhung lamun teu teu ujug-ujug bareng. Kang Ade coba ganti kabel datanangan kudu nu ori nya jiga nu mah. Cuyang geprek HP nak gagabah. Itu foto-fotomu sama video-videomu rek dikamanakeun. Gagabah ya, nitah digeprek HP nak sidik HP mahal ya. Itu foto-fotomu. Si abah curi ngaker. Ulah abah hayang apa ya cicing. Neng Poti kepala casan amang maksudnya tuh. Oh. AA lebar mang HP nama komo Samsung lebar mang HP ternama bukan Samsung. Samsung aku ade. Terus di siawan ker ato ya teh bucat bisu mang ya. Mata asa bucat bisu. Ma kembar teh gaduh nomor Bu Hajina abi ti palici nunyang bari kadinya nging waka Ibu Hajina nuju ka Tasik yeah. Ibu Hajina nuju ka Tasik dinten anjing yeah. Om Abo da awet sia mang HP nu ti mang teu di kukumaha sabawana ti dinya we ngan sarua casanana nu jadi masana teh kawing yang megen artis mah omean HP mangan pertanyaan mang percaya teu tasakitu teu aing teu percaya teu ti kage. Ngeat, tuh percaya abol. Tuh, lagu anela.

0: terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: 98,9 Sukapura. Selamat sore. Gun merah lagu nanti. Oh mabol, HP nuwing mager parem teh 1% di cas teh pas dihurungkeun jadi 80%. Neng buatin non laguna sami-sami. Diki, kalau casan yang diperbaiki lagi dijamin cepet bang. Isinya aku juga gitu, di rumah banyak casan yang rusak. Aku perbaiki semua. Nyata uing ngemung, mung ngemean. Neng kena meli. Marpa milih Profesor Naik teki Diki, ut mere solusi at ribet kids. Makombar mohon bang, aturun sami-sami. Dinten enjing, dinten enjing maya geranya. Ayah Bu Hajina ya. Aa di Tasik mandi di Agung. Oh, di Agung Seluler. Bagian dina HP, dina laptop di lantai 2, bilih bade kredit di Putra Abi, satoranana mah bulanan. Syaratna KTP sareng fotokopi KK, ayeuna mulang di Tasik Mang Putra Abi, bilih bade ku Abi itu diwartoskeun ka pun Putra, sanes pun Putra nya, ka pun anak gitu. Kalimat ku Abi diwartoskeun ka pun Putra Abi Mang ta itu salah kalimat teh. Ku abdi bade diwartoskeun ka pun anak tos gitu. Kene

Kyo sah, tajan gaduh acisna ya nama. Kyo ya badeng ngiririt, terus gaduh harta wasah. Baru bisa ngiririt, cus. Ngiririt apa, cus? Kayaknya ngontak ke AA. Ya. Ayah puterana cina damel di Agung. Marton, foto naon, mang. Lah, cicing lah. Ya. Tengah ngapa? Muli deh casanana mang jika jelma susah wae. Tak gitu. Jika jelma susah wae kudu diomel.

tabung, uing ha ieu HP uing saumur-umur. Mimin ti goreng nate tahun 2023 nepi ka ayeuna da teu lesa tina casan. Pokona lesa tina casan nyewa sih langsung kana lebih 5% tina 100% tuh saeng HP. Yakin ganti atuh teh. Ganti atuh abung. Ya bisa rek ngiridit tuh ka putrana AA. Bisi rek ngiridit cina tuh aya tinggal KTP jeung kakak fotokopina. Bre, lain baterena nu uing ogeang diangsrodgeun baterena teh nyao kumaha? Nu uingnya mun 20% nyak sia mun dicas teh lila ka asup geus asupna babari beak, en mah alus kudu anu diganti, ya. Ceh, geuna tuh kaki Marton, ton. Tah. Tetangga Marton kan? Rusdi Siawan baheula mah asa aya paragi ngacas anu siga sentek beurit geuning mah. Jeba baheula mah geuning baterai teh bisa dicabut teh baheula kan beda tuh. Anu geus jaman Android geus eueuh naon geus baterai anu dicabut di desktop baheula mah. Bisa anu di desktop ngabandungan di Mang Colek di desktop dibuka heula kaperna teh dibukaan. Jeba nga desktopna ge beda aya nu aturanana ge. Diki, terima kasih yang udah bilang aku profesional. Gini-gini juga aku jago loh dalam segala hal. Wow, bagus tuh. Meskipun mata terlihat aku memang gelap, aku nggak bisa lihat. Tapi jangan salah, aku ini jago orangnya. Mau gabung di grup WhatsApp aku boleh untuk semua orang Sukabura. Nyetam bung, gue nggak asup karena grup-grup lah. Ervin, ngobrol kenal dong. Ervin, di mana ya hidup? Yeah. Sama sore Erpin, yeah. Cager ceng, yeah. Ari Dewo ngiri dikitu naon mang HP apa handphone? Di mana lokasinya di Agung, Agung Sel Tasik. Itu ya putrana AA. Dan malah di Agung Selnya bagian HP. Aja jedog atau ayo nyawa HP kita sebuah gawe itu yang mana arek atau meh alu sebejuan gitu. Abung pacaduan diganti can mereka bubuk kemang lain tuh mampu meli HP anyar wing lebar duit lebar pangga butuh nya terus di onya deh sopenya gitu. Breo, ngarana si Andri, si Rega, apa mana gitu, cuna. Tau apa itu? Marpamilnya naon, ngabalang sakenya, cara nu susah. Bener muli di mang, ya, betkos nu balang sak pisan. Balang sakenya. Martan, bawai ka dieu, ya, balad gusup uing, nyakan gari nyase. Apa bre, uing kasih rega manu teu apa maka mana uing cerita apa par Erpin alhamdulillah mang di lemur yang meukeun suka tutupin sing lancar sarehatnya. Om Abo lain Ki Abung aya kuat imana waktu seberapa tahun teu leso casan teh apa yakin kuat ya. Yang lagu anjeun mang ti calibra siap ke Pak Ang di sesang di poem mah kan itu bawa tu baterai. Oh ya. Kan beda ieu mah. Di sarangin jeung bawa tu baterai abis di poe. Diki, aku bikin grup namanya informasi seputar teknologi mau gabung Japri aja. Ayo bade gabung teh. Cus, bisa rek gabung. Ta grup eta buatan Diki channel informasi

si seputar teknologi. Abung cikalong kadie kuing di omean HP teh haratis jeung uing mah ngan resiko tanggung pribadi. Kungsi uing ganti LCD babaturan pangangguran naon sakala tijungkir layar teh.

Ada kan jedok tuh belum. Nggak jedok tuh belum. Ganti LCD aja. Kalah dijungkir layar. Dijungkir tepal banyak ngigir. Lain kalau bosan ganti HP ingin ayah, kalau bosan mau licasan aja udah leteh. Erpin hiap kadiu ayah putuy mung ing putuy hayang eta hayang non hayang kadu yang mun kadu mah arek maksakeun kadinya ayah kadu tapi en mung putuy mah teu pati ana mah ya mun kana kadu yang mah gas gitu siap kadu ya sok siapkeun lah kadu ya mun ayah kadinya AA bilih bade dileureskeun konektorna pun anak ana mulang sok mulang saminggu sakali alabatan itu mang maki kedah ayah artos kepanan tenaga tenaga jeung pikiran mah itu diburuhan ari ukur ngaluruskeun konektor ungkur mah da sana si LCD betul oge sok haratis da seueur mang e konektor mah oh kan izin abi breo angos yang bibi uing geus radi cas HP nanti ditaplokeun ku power bank baterai nanti teu we angcek bohong mah kilometer ge di bawah dan itu tadi ganti omongan mah cara paninggalan salaki aja. Assalamualaikum salam abi pengalaman tentang batu paling pamayang hoyong laguna dalan liana pita alpi yang disimpan nomorna mang andinya sahana mina so Amina saha Martin tak ya Acus yang namang hayang bilu gabung grup Bang Diki sok cus bisi arek grup informasi teknologi acar mah jauh hanya keras sejak 700 jadi 17 juta masih kena gitu Acus buka HPW nga alus bisa asup kena grup grupan jengarah nah nanti kiki tuan satu kudus ya grup-grupan lanjut ya mau nyen grup minggu kamar itu nyen grup incu-incu ti abah ya. Ada nyen statusnya temannya anak-anak wajeng dulur hiji deh lanjut nyen grup-grupan ya. AA dianggapang lompatan ku batur mang pun anak terdeki tu pun anak patra ditampi nuntang enteng emang latak alhamdulillah mang anu ti mana-mana teka pun anak darongkap syukur alhamdulillah tuh ya di paling mana bumi itu namina Yongjad mangandi oke siap ya Yongjad nanti ya kita simpan siap sabar ya. Lagu nolatnya ngagenta lagu Sonia ta.

Di Dewo tuh muntul loba kebutuhan yang ganti, nganumpuk kebutuhan. Ya kewa tomol on op notos lengit, polumena coploki gitu. Semua ini gedean, tapi gedean sorangan sih, mang. Kadang ngelutikan sorangan, bahasa tak kita ngaputi, ngome HP kegerenjikan, ngajak dilutikan, bisa jikan apalin kerenya HP, cadu ujung-ujungnya gedean sorangan sih, mang. Bapu ketol ngenai ngelutikan, belaan dicocokan. Belaan dicocokan sampai kere rudut. Enggak sih, udah diganti sama balai kita, Pak. Baru pamilin wabia yang panglaraskan. Pami keluar di bumi, THP jadi teraya internet, itu, Bang. Kapun anak si Tete. Lain, itu lain salah. Kapun anak si Tete. Yang dipepatahan di bahasa Eta, salah ngelewatkan kalimat, itu. Atau si emang, kacik, itu, Bang. Ya, Kak Uing, ya. Apa, mon keluar di imah, wah internetan, Bang. Pek prek kuing tapi gitu. Breo, teu minat asup grup weng mangan lamun aya manyeun grup radio Sukapura mah edek ang. Yeuh jikan asup ka Bang Emok ngan impona teh pencairan jeung putra Sabah ngaheng jeung ngaheng siapa. Ayo info pencairan aja buat anak Sabah. Ngemutan nyetas waktu tanggal setor gitu Lin. Sana setelah internetan itu betul ya kuataan. Atau betul itu ngeting alah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Selamat tahun mingguan ya. Pamit kita. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Terima kasih atas segalanya ya. Semoga kita semua sehat lahir dan batin ya. Selalu dimudahkan segala urusan ya. Selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal ya. Terima kasih sampai besok jam 11 insyaallah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kemeriahan Harhubnas 2026 di Nusawiru, Wagub Jabar dorong transportasi lanjutan bagi wisatawan. Pemkot Banjar percepat perda perlindungan tenaga kerja, sasar sektor formal hingga informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Duka mendalam menyelimuti insan pers di Priangan Timur. Puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi menggelar aksi solidaritas berupa doa bersama dan penyalaan 100 lilin di alun-alun Ciamis Kamis malam. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Suasana haru menyelimuti lokasi acara saat jurnalis LKBN Antara Adeng Bustomi menyampaikan kesaksian dan kronologi komunikasi terakhirnya bersama salah satu korban, M. Bagus Hoirunas. Adeng mengingatkan seluruh awak media agar selalu mengutamakan keselamatan saat bertugas di lapangan.
5: Gelaran ini digelar yang tergabung dari jurnalis Ciamis bersama Bapak Kiai, yang saya harapkan walaupun sebenarnya 0,1% ya rekan kita itu keberadaannya di mana gitu, karena udah sampai 10 hari ini tidak ada kabar yang terbaik gitu. Tapi harapan kita bersama ini semoga ada harapan yang baik lah, walaupun 10 hari ini pencarian ini ditutup. Tapi saya berdoa khususnya buat teman-teman yang 5 jurnalis dan 3 kru kapal ini berharap untuk selamat dan kembali pulang. Pada
2: solidaritas ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Ciamis Kiai Haji Saiful Uyun serta pembacaan puisi oleh pembaca berita Kilas Radio PRSSNI Jabar Wilayah Priangan Dido Nurdani, diiringi temaram 100 nyala lilin sebagai simbol harapan agar seluruh korban dapat segera ditemukan. Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung meriah di Bandara Nusawiru, Kabupaten Pangandaran, Kamis 17 September. Atraksi akrobatik pesawat jenis Casa hingga pameran armada transportasi ramah lingkungan memukau ratusan warga dan tamu undangan yang hadir. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan serta dihadiri jajaran Forkopimda dan Kepala Daerah se-Jawa Barat. Dalam amanatnya, Erwan menyampaikan apelah demi pelayanan publik. Tak hanya itu, Erwan secara khusus menyoroti pentingnya pengembangan Bandara Nusawiru untuk menopang sektor pariwisata Pangandaran. Namun ia menegaskan konektivitas udara harus diimbangi dengan kesiapan transportasi darat penghubung atau feeder menuju objek-objek wisata.
6: Saya berharap Nusawiru ini nanti bisa menjadi bandara yang lebih baik lagi, bisa terkonektivitas dengan baik sehingga bisa wisatawan ini bisa datang lebih banyak lagi ke Pangandaran dan lebih mudah. Nanti salah satunya selain dari, tapi harus ada koneksi antar modanya juga ya, nanti jangan sampai setelah sampai di Nusawiru ini susah mereka mau yang ke Batu Karas, mau yang ke Pangandarannya. Nah ini ke depan mungkin salah satunya menyediakan shuttle bus seperti Indaran ataupun ke tempat wisata lainnya di sekitar Pangandaran ini.
2: Menanggapi hal itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriami menyambut positif dorongan Pemprov Jabar. Menurutnya, kemudahan jaringan transportasi yang lancar dan nyaman menjadi kunci utama dalam mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
7: Kita kan daerah wisata ya, tentunya harapan saya transportasi semakin baik. Ya, transportasi semakin baik, aksesnya semakin mudah, wisatawannya semakin nyaman dan aman. Dan tentunya dengan itu semuanya terjadi dengan lancar.
2: Rangkaian acara ditutup dengan uji coba langsung armada angkutan umum dan shuttle bus listrik di area bandara oleh Wagub Jabar bersama Bupati Pangandaran.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Mewujudkan penyiaran
4: Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
9: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
4: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kota Banjar terus memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Regulasi yang disinergikan dengan BPJS Kesehatan ini hadir sebagai payung hukum yang inklusif. Tak hanya menyasar formal seperti petani, pedagang, hingga pelaku UMKM. Wakil Wali Kota Banjar Supriyana menegaskan jaminan sosial ini sangat krusial untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan tugasnya di lapangan.
2: Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya tentang kepersertaan atau administrasi ketenagakerjaan semata, namun lebih dari itu. Ini adalah tentang memberikan rasa aman kepada pekerja dan memberikan ketenangan kepada keluarganya. Ketika seseorang pekerja mengalami resiko dalam menjalankan pekerjaannya, ada perlindungan yang dapat membantu meringankan beban yang dihadapi. Dan ketika seorang pekerja meninggal dunia, manfaat jaminan sosial juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
1: Melalui skema jaminan masyarakat akibat kecelakaan kerja dengan adanya kepastian hukum, para penggerak roda ekonomi Kota Banjar diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, aman, dan produktif.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya tuh. Ya, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik ngilikan.
5: Ya, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
6: Naon, ceung? Cermat Sel.
7: Raya Karang Nunggal, PLP, sagedengin rumah makan asri, Karang Nunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anusanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di semua biaya bunganya ditanggung
1: pemerintah. Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: FM.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل

وفرعون.

فأكثروا فيها الفساد

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak kecuali keadilannya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku

0: dambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekebi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaanmu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabahmu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhlukmu yang menyeru pada kebesaranmu. Muliakan aku dengan kemuliaanmu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan matamu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan padamu. Tutup usiaku dengan mempitrahmu. Sungguh, engkau maha pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradha al-muslimina bis-shifa'i war-raha wa ala mautahum bir-ra'fati war-rahma wa ala mashayikhina bil-waqari was-sakina wa ala shababi bil-inabati wat-tauba wa ala nisa'i bil-haya'i wal-ifa wa ala al-aghniya'i bit-tawadu'i was-sa'a wa ala al-fuqara'i bis-sabri wal-qana'a wa ala al-guzzati bin-nasri wal-ghalaba وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu. Wah.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurda. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25. Baru 25 pengusaha. Di Arta Sukabura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang, padahal targetnya 7.000 karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini gitu supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di semua
1: biar asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, yuk kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silakan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atau napi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
9: Kita pernah karena
8: 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi sarang ditepang di acara wayang golek isim kering miharap mugi saya ayah dinaginan jarakawi lujengan. Aduh, halo para kasepuhan wanasam, aduh wamat kali waceme wanasam kali wanasam kali waoyo tadi kene wayo mah. Mangga wis jamung sedayana nya. Ya aya wanasam aturan waoyo sakantenan. Mama Uden ajae aomo. Omo anu ka kamari tepung jeung ece, tepung jeung tepung. Aduh. Tebekelan atuh. Mani titip, majar kita titip. Wamat kaliwat ceme di Cikaret. Kantun ka kasepuhan Uyut Kosim. Di tadi hoyong dikirim teh. Aduh. Damang Uyut Kosim teh. Tara-tara pak pala doain maka mana wae Uyut Kosim teh. Enak-enak kidoing mani. Uyut Kosim kidoing lajeng teh kantun pamumuh raja kain di Cikukulu. Nana bedungi Bapak Kardin wilujongi Pak Kardin kali ibu. Teh kantun Cep Igo di Cinunjang. Kang Arhati Ludua di Cinunjang kene. Paijan kali emi. Mangukir Maminun di Bojong Sumaini, Bojong Sumaini ieu mah. Paidar kali Ibu Idar di Cibentang. Paidar damang aduh. Mane tarawal Paidar teh. Teh kantun Pajana di Cipayung teh. Wilujeng wengi Pajana. Kali ibu yang nadang di pamijahan mangon di Ekintun OGK. Yang nadang di pamijahan ya Aban Toh Raja Pete tadi tepang teh. Duh mohon Raja Pete yakin Raja Pete teh. Di Sari Manggu Om Bastam tah Kanjeng Panjenal Ki Maman Atep Ibu Rahol anu sogorokan wae ka Deden geuning heeh mampir atuh Ki Maman aduh ai geus hasil manya euy Wasaud Patupar di PLP Kanjeng Mangkus Iraha urang teh satepung Mangkus asa mani rehe Mangkus sareng Mang ieu lah wilujeng wengi we Mangkus teh kantun Bu Aci di Pasar Simpang teh di toko Berkah Jaya ayam potong ayam sayur mayur. Kantun Mbah Lato, Pak Komar. Wih, lu jang wengi Mbah Lato, Abah Komar. Rupina dewang dinawangi orang bakal di saranganku tengrengan seni Sunda Giri Harja Hiji. Dalang Asep Sunandar Sunaria. Dina carios Sukma Sajati teh mangga nembe ka hiji lambatan Sukma Sajati mangga wilujeng ngadangukeun ka Wanasam dah Wanasam mangga nyaeun Wanasam.

0: Cinarita nguyosakeun kawontenan pangreureuhanna Arjuna di hiji tempat.
1: Walah, iya iki.
0: Anu katsana kapusir dayeuh Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta.
1: Kanjeng.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kabiasaan di tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balongtur bare keur hejong emploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunca jeung sajabana.
1: Eta hiris.
0: Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus. Pamiti sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Oh, iya iki.
0: Watek wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja.
1: Dah, iya iki.
0: Sepi paling towong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Yaeta pangreureuhanna Adipati Arjuna anu kaleresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala.
1: Tuh, iya iki.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watek wantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnusa trusing madu trahing kusuma titisingan danawir trahing dewa kamanusan.
1: Leres.
0: Iji satria pinilih tanding. Budak era dengen-dengen mika dedeh. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamu

0: pangreurehan tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna.
1: Iya ini
0: kalarasan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati. Undirahangan dikali kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kaharep diukna kang oge Astrajingga Dawala.

bere punuhun laksa ketika bingahan karena naon rupi kabumbagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemka.

0: Bab imalah tete. Oh, grepek tempo. Tete alifna digenti ku iya ngan iya na jadi ku JR. Jadi ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje. Tuh.
1: Pakai para keluar jadi
0: iya. Beda, beda murid jaka tingkir. Oh, lumayan eh geus.
1: Lumayan eh campur
0: merete. Gitu. Mudah-mudahan ya cuplan. Tangtu nao gina urang mah beda jeng sato.
1: Beda mah.
0: Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh natengan ukur samet bilatungan. Tapi aja lemah mah siapa jabati bilatungan tebaka pangih jeng balitungan. Anu tangtu nao ge kudu dipertanggung jawabkan kudirina sewang-sewang. Nyaho. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te alunu hirup. Oh,
1: benar tebeka.
0: Umatak cekolot bahala magening cing cangkeling manuk cingkleng sinetan. Los kakolong bapa santar buleneng. Umatak cing gera areling di dunia te cungklang cingklengan sorangan. Los seka kuburan di bulan saneng-neng. Keung yeuy, keung. Tapi cepotong ke di dunia urang beda-beda. Benten-benten kumaha? Benten-benten kumaha nun? Dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula. Tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur. Upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah.
1: Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga.
0: Mugi-mugi we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan tah kitu kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun, sumuhun. Nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna. Urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan.
1: Sumuhun.
0: Teu gagaduh-gaduh kitu kulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya nya. Ar-Rahman, nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh.
1: Nikmat kami nu mana?
0: Mangka ning sabaraha kali teteh sabaraha balikan teteh panegor teh kulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
1: Amin.
0: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
1: Amin.
0: Amin.
1: Lir penra.
0: Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada. Naon kang?
1: Suan denawa
0: dengge eta amuing amuing amuing.

0: naonnya pihujaneun gitu.
1: Tapi dah.
0: Sinjang. Aya naon pindah ka Desling? Tong cocorowokan teuing sia. Urang siang deui. Campurasun rampes.
2: Rampes.
0: Punten.
2: Mangga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya? Ya gebros.
3: Lah cilaka ku pamolak sorangan leren.
4: Aya hormati wae eta. Aya hormat.
0: Geningan aya denawa kang amuing amuing amuing amuing amuing mangalingi denawa

0: kali Semar Sapala Putra.
1: Duh.
0: Kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payuneuna.
1: Wah, ieu geus
0: denawa. Bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti corona teh?
2: Mesin jahit.
3: Aya eta teh teh AC.
2: AC bisa jadi
0: teh. Hayu sugan dewe mesin cuci. Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade sing hati-hati dulu karareueung aing teh ieu teh.
2: Ulah diheureuyan sing nyeduhan.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit. Iya. Ngaran kaula
3: nya
0: ngaran kaula teh Nur Geni.
3: Kala Nur Geni
0: leres Senen udah teh

0: Semar ngaranna mane?
1: Sumuhun.
0: Nah, kawas nu atoh papanggih jeung bapa teh. Ya, boga hutang bapa.
2: Tos, hayang kawas baraya we.
0: Atawa bogoheun meureun.
3: Aye eta anu tukang saha?
0: Abdi lah.
3: Heeh.
0: Moi abdi teh geus ka sohor.
3: Oh, saha sia teh?
0: Dede Yusuf.
3: Aye eta anu tukang.
0: Abdi, Luna Maya. Iye. Aya naon denawa?
3: Kula
0: aya naon?
3: Oh kieu salarasna mah. Kaula dongkap ka ditih teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja,
0: oh duta ieu duta.
2: Oh utusan duta.
0: Utusan.
2: Utusan raja.
0: Utusan raja anjeun
3: leres.
0: Maksudna
3: ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah.
2: Wabah jeung musibah.
3: Wabah musibah panyakit anu keunana ka raya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber. Anu cikungunya. Anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui. Anu tuluisen.
2: Anu tampak kemawat
0: segala. Tah kitu. Ai nu karamian,
3: da nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu.
2: Ai meringkat dina panyakit
3: kulit. Da kitu can gempa bumi.
2: Longsor
3: banjir jeung sajabana. Wah rupa-rupa di nagara kaula ayeuna.
0: Eta teh akibatna teu areling meureunan pandieunana.
2: Bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh.
2: Loba korupsi. Ari pis iman
0: teh. Oh, geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit teh meureunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu.
2: Ya, alam. Sahabat.
3: Tak itu ya.
0: Jadi
3: tak kaula teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa nagara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton.
0: Nah, sakarareung teh nya. Lain
2: biasa sing paruringkat nu nya teh
0: wah. Hayu pek teh ku cepot.
2: Ei.
0: Banting siapa ing? Ngomong teh ka mana karep pe palias kitu juriga.
2: Lain kawas lumung wae boga lanceuk.
3: Jadi kudu ditumalan teh ku jelema, ku jelema. Jelema nu pangkolotna di dunya.
0: Alah, Pak. Mangganing bapa. Palang siang jang. Cicing geun bae daya anak. Sebelum bokap sing hareupkeun heula cepot. Iya.
3: Dah, kitu ieu teh.
0: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna emper. Mimitina astungtungna er. Supri.
3: Lain.
2: Moal Pak Kusnandar begitu.
0: Tata Sugiri
3: lain.
0: Dorna lain.
2: Jauh waktu dorna.
0: Ieu mah mimitina es tungtungna er. R. Dodi Darsono.
2: Jauh
0: cuma acu. Tong di sarua ke jeung umat Bedegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar.
4: Uluh.
0: Ya. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
2: Sabar.
0: Paingan keueung wae cita tadi dek teh jang.
2: Paingan buat loyo ketinggalan.
0: Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh leuh.
2: Disajajarkeun jeung ento.
0: Tenang. Sajana bapa ka hareup abdi meureunan salah ku anakna. Tenang, Pak, tenang.
2: Tenang.
0: Tenang, Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing. Tinggalikeun ke waktuna. Kaharep berjebaku luna maya tinggalikeun. Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih. Minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
4: Yang kumaha deuk
0: cicing cicing cicing
2: sarwakeun teh ayam tulak
0: jadi menta Semar Badranaya leureun kumaha lamun digentiane ku sato dek sapi dek mehideung atawa hayam samani
2: mending dongkol
0: teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung. Atanapi digentosannya tuh ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Di dodet ku aing kitu. Suwer aing mah.
2: Eta sia karbon parisan.
0: Kumaha kinten-kintenna? Lamun menta Semar Badranaya kaula tong boro make jeung dipenta wujudna. Buukna salamar oge kaula muarek mikeun.
4: Nuhun agan.
0: Jadi tong boro hingga wujudna buuk salamar nagi moal mikeun.
4: Moal.
0: Lapur atuh. Kumalamun dibeli.
2: Atawa digram gitu.
0: Sabaraha sagramna Semar?
2: Berlian.
0: Oh, budak itu tamaga.
2: Budak mas, budak mas moran.
0: Tong boro hingga dibeli. Tong boro hingga dipentas sana jadi tukeran ku nagara ge moal bisa. Kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu. Kaula salah ku pamimpin mimpin rakyat. Kaula janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah tetok di jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula.
4: Nuhun agan.
0: Eta sumpah satria
2: teh. Pratosan ti pamimpin.
0: Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di negara aslinya malainya jadi bangsat pemimpin deh.
2: Jadi lobana peranyang kokon
0: teh mah. Lobana mah peranyang kokon. Jadi moal dibikeun, moal. Kumaha lamun kaula maksa? Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati. Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban. Masih acara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
2: Kadang-kadang rakyat dijual.
0: kadang-kadang nih duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jadi dibagong aras beuheung hese ngaliuh.
2: Mata kusibah wae ge kitu.
0: Oh. Jadi moal dibikeun, moal. Bener maksa kaula oge, kaula bab anjing hareupanana. Ah bade maksa we. Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okoh pigelan pati.
4: Ih, agan ulah agan.
0: Sawios da jisi mabdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan Pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna.
4: Tah kitu ai pamimpin nu bener mun.
2: Ai pamimpin anu iman.
0: Iya. Pemimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalilah.
2: Oh percaya
0: ya. Hayu teh kitu mah
2: panahna
0: terah ningrat gunungan nek mah
2: turunan ningrat
0: bener anjeun wani ka kaula ora wani déning ngapakul lanang koe lanang ya pada-pada lenang ieu dah sawieus kan abdilah kaharegan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun okoh pigalapati di mana tempat anu lega di lebak aya lapang urang didinya okoh pigalapati. Wah bener diantos satu sok tungguan bener urang dinya anak karayan.

0: sadaya-daya sawios dapun anak oge aya. Astra jiga sarang dawala agan teteh gaji sim abdi kaula nu ninggal agan tokoh pegalan pati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju. Ya Aish, abdi teh tileuleutik diakod-akod di jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salah ku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Hayu melaan bapa mah daya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal pae.
1: Hayu alus eta hatena.
0: Ari pae aya guna jeung mangfaatna mah pikeun melaan jadi bapa daya halanganna.
1: Gede kanyana mah kana jadi.
0: Nah, baik lah.
1: Disangka kitu teh mah.
0: Sami abdi ge pa. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos ka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi, emak sareng bapa. Dihampura.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Eh, salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kita. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, mungguh Allah nyatana Islam.
1: Islam.
0: Oh nyaho aing ge his Islam.
1: Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam.
1: Biasa di dalam pengen.
0: Nya, nya ho, hees lah, aimane di sarwana. Kalau kadi kopeah, Islam lain Hindun.
1: Hindun, Islam.
0: Apa Hindun? Urang sarerea di waktu ayo nate nya etak bakal pae. Ngan saacana maot. Pangeran ngabejaan itakulohaha kotu kotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sinak nama hulah wa kamaranao sahinga san ayadina jalur ka islaman. Nyaho his islam. bolot gini.
1: Bolot yang tidak budak teman.
0: Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge dati barecoge Islam. Homo deui urang ayeuna rengse nya eta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana jungjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho.
2: Ka Masjidil Aqsa, Belgung.
0: Salah ulah ngahoreukeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, hakik maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Oh nyaho is ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Oh nyaho is. Lain Muntaber Muntaha. Ajing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngahareukeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna imane. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapak sasisi siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama na jadi aduh ajeg ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum lalakun tatakun ngerti itu mana nyaho nyaho
2: tatakun
1: tatakun
0: lain tak apa saja
1: lain tatakola.
0: Nah. Diuk sia diuk ke sini dia ngolo jeung aing. Hah? Diuk.
1: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh.

0: usah ngomong jeung nu budak
1: mah teu pae bapa aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu
0: bapa urang mah malah jadi haji
1: aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber
0: tapi
1: benar leuwih ya. Bejaan kayak gitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jamu batu
0: rios
1: nyaho aing oge ah siapa lain kutai ku jamu batu
0: nabuh nyamuk katanya kejar apa
1: nyamuk atau diajak ngobrol geng. Baik mana yang ngara-ngara ayo kata nyamuk percuma jadi denge nyari takin agama geng.

0: disasar bolangkeun wae.
1: Oh, iya.
0: Agan nuhun agan salamat. Salamat dawala pidonga ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro Hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti corona ta denawa anu bieu. Boro rek dibaje ku abdi namehna. Ali. Bejaan siasta jinga ulah cicing hareupeun bisi kasapet ieu panah. Saya kurang saya masih jauh. Ai maneh de ka mana? Badena beuh. Nah, teu uringa abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak kan. Naon ngiring nemak? Boga panahna, da? Panahna boga gaduh mana? Iya sih. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein?
1: Di Baghdad mana di
0: atas? Iya pusaka Baghdad tu
1: je. Senjata kimia pemusnahan yang saja itu
2: masih di Afrika
0: atau Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika?
1: Nyimpang heula ka Irak.
0: Belah manangan Irak teh belah manangan naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor kaki dua iya keluar teh Cakung nyingkah siap buru-buru

0: Awas, senjata dewek masih kurang maring.
1: Sok kamu pugu.
0: Darah tinggi senjata ieu mah.
2: Sok kamu pugu senjata kamu
0: kada. Tema aing lah. Haling duala duala.
1: Haling duala.
0: Ih, siapa?
1: Naon? Ih, ri akang.
0: Ongko nyumput. Tuh dina tukangan kai. Kai irungna nolol.
1: Da banyak.
0: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah dede di tukang. Oh, nah itu naon ya? Modar siapa?

Goblok, o benzínána.

0: mah kabe beunyang ku aing mah cingal ikeun.
1: Bisa jadi teh. Sakarat teh. Desapira den
0: kuningan. Desapira sia. Yeah. Desapiring gini euy.
1: Di pintu desapira.
0: Maruka ulah iya. Mana wite sanes dunungan lah. Ari bapak maneh, eh? Bapak maneh nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna.
1: Tingali.
0: Panahna tingali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunung mas.
0: Ye nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah kelindi Allah. Kaget teh ka euy.
1: Lain naon eta kadet.
2: Are-are we nu boga na mana?
1: Cana pendangkeun na den.
0: Eh, iya kening udah.

0: ngunjung Ragodoko Pegalan Pati Arjuna sareng Denawa Denawa.
1: Doh, iya iki.
0: Astra Jingadawala kumelayang di Gegana Wiyati.
1: Doh, iya iki.
0: Kacarios Raden Gatot Kasa.
1: Lajeng
0: nuju naliti kaayaan nagara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan. Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iye iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngeprek sotir merak ngibing sosotiran tina kendingane pun macan.

0: Ganza.
1: Ular, ayah pikir senaun. Ular.
0: Mangkat saringcing pagekancing saringset pagehiket.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katena ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun. Ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganja.
1: Ih, atuh kan tenang.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumuhun. Taeta.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uluh, mangga dibantos.
0: Lain kanung harti urang kudu numpes kajahatan.
1: Aisalaresna kumaha.
0: Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil
0: kulan. Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mah moal eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos adeh.
0: Tadi dieu urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha carana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kan tenang. Eta urang mah tiasa ngatasi lewe kulan.

0: Mudah-mudahan nagara lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja. Terlepas tina bala bantuan di malaria. Kalayan menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang keamanan. Dina sagala rupa widang utamina ngeunaan keamanan ganja. Sareng senang ngarerekeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bade ngambah jumantara deui. Melirik busana.
1: Apa busana ne Gatot Kaca?
0: Busana ne Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Iya nggih.
0: Olor-olor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Nggih.
0: Glung cupit suara pasahun cakan sana.
1: Nggih.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Nggih.
0: Simawe raksukan krean Takusuma.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasane horanana Braja Hingkang Tumama.
1: Nggih.
0: Simawe Sinjang Wasunona.
1: Suasana
0: wansi tengah cat beten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan. Simawe terumpas cerama. Pengawasi pun bisa mabur tanpa lar cangcut taliwanda. Cangcut pengawasi pun mau ngecincin.
1: Kayu
0: bedakan melesat wahu datang geganam mancat ke dia. Merlong tuminat datang asal.

0: Abi.
1: Alah, selamat oi tu. Alhamdulillah, sang jadi kita. Yang sang ni tak kasukun. Katokeun jadi. Alah, ya Bang Bara tu.
2: Hello, siap.
3: Jadi tulungan,
2: sugan teh saha we, aduh. Aya kajadian mun.
4: Tolong.
3: Sakitu ge salalamet.
2: Kurang 5 menit silaka meneh. Aya kajadian naon nya si Cepot Cirewala? Udah. Hei.
1: Ai akah selamat. Selamat euy. Hari silaing kuring mah pae.
2: Udang siap.
1: Coba teuing geuning ge teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh.
2: Dieu bae.
1: Ah, udang ah.
3: Udang.
1: Udang. Heeh,
2: udang. Alhamdulillah, Gusti. Diterima wae. Bagi kajadian naon mane?
1: Hah?
2: Bagi kajadian naon?
1: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
2: Pangna mane aya di luhur naon?
1: Abdi teh sieun dialungkeun.
2: Dialungkeun usaha.
1: Abdi teh nuju di pila. Di pila pangaulaan Arjuna.
2: Ya, tuluy.
1: Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geuningan dina ulang tahun teh

0: Ayah buta.
1: Buta. Sakit itu aja guna. Kagigir sakit itu. Ketukang sakit itu. Kaharep sakit itu. Kagigir, kagigir sakit itu.
0: Roy, eta buta teh kulan. Sumping na kapayuna juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa. Menta bapa mana?
1: Muhun.
0: Kenaon?
1: Kaget tuma cina.
0: Dugi kadi sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana murid bapa abdi teh kelenci hideung.
1: Kitu cek abdi oge buta teh. Eta mah waniana cek abdi ge.
0: Tok mah pisan mentakna teh. Acuh puguh we juragan Arjuna teh janten oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa dieu eta kulan. Deur pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
2: Di mana teh?
1: Di ditu nu mae. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewe buta.
2: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
1: Muhun kulan.
2: Di mana mana na?
1: Paling ditu kulan.
2: Jinit jinit jinit jinit.
1: Nah manehna nu ngadupak manehna nu neungeul. Hali ngatu aing tuh sakalangan saja. Atawa si lain tiheula. Nah maka jeung hali ngeta lega jalan teh.
3: Eta jalan ka bulungkung atuh.
1: Heh, bosong euy.

0: oge dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: ye untung Gatot Kaca tiasa nyalamet jeurna. Woi.
1: Untung kilat ular.
0: Aduh, Gatot Kaca. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kaseh. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cuh timbalan. Kengeng wartos di Astra Jiga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Eh, si Cepot si Dawala salamet. Parantos. Nuhun kaseh. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak, Mang. Uyuk sumangga. Belah ditu, Mios Paman. Dasar kudu salamet.
1: Alhamdulillah.
0: Mun anak King Gatot Kaca. Ya di baledo ku aing.

0: Syahagaran. Aran kaula Gatot Kaca. He? Gatot Kaca. Ah, Kasem-kasem ngaran teh Syamsuddin.
1: Lain da, abog da mampu da kadena.
0: Teu nyamung sia. Hei Syamsuddin. Kamana we karep sia? Nyaon, kamana karep? Di Jati Asih. Dasar.
1: Aden tong di Bandungan teh
0: berenaknya tuh. Woi, woi, woi, ya. Halo. Ah. Agelo, montong dicawekeun aing, montong dicawekeun kurang ajar. Wah.

0: Lain mana tetek di alungkan jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Hah?
2: Dina tumpukan jarangnya. Kali angke.
0: Ameh babarinya labarkan bangke. Nah mana ngarana saha identitas?
1: Nama saya? Banyak.
0: Kuring dia minang pan dina koran, dina TV, tak apa karupak, ya? Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, dia cek aing oge di rumah aja. Ajik.
2: Pake maco.
0: Goblok siak. Icu-icu.
2: Hei, pokolina.
0: Ye, muni lingas. Di dia siak tadi dia tak. Tak, di dinya ajik. Icu-icu.
2: Oko pasrah.
0: Hei. Muni ngagolosor. Dua ini bobodo mah henteu nyingga.
2: Tapi
0: kamana bieu?
1: Weh, goblok. Aya naon?
0: Ye, bujur aing dikicu terus.

0: Alah, kalau kalau untuk mengejarnya keksia enggak, untuknya keksia kurang ajar. Wah,
1: aku mana? Hahaha.

0: bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput berkah.
0: Oh.
1: Nyumput kan. Hei,
0: di
1: mana? Eh, bau.
0: Sugan je moal ada datang deui euy. Selamat ya kan dileu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Ulu.
0: Ayo musik
1: eta akan mana?
0: Meureun geuna beunang weh. Binti hoy. Ya binti hoy. Iya, modar, modar sa. Aji.
1: Eta gerakan anu haon
0: eta. Hebat deuleu. Weta. Pesan. Ih iya. Oh, iya.
1: Aya eta
0: kagandaran. Nyanyi tukang silat ye jelema.
2: Iya tah. Iya.
0: Yang dibawa ulin gitu ah. Oh serius ya serius. Hari sugan dia ilai ahli silat.
1: Musik
0: gelo. Tahu yang

0: Besar amat.
1: Balak dulu itu.
0: Nyan dulu eta anak Semar berjuang na. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Mua ngejas satu yang beas aing hayangnya hanepi kapal bah mana. Wah, siap. Awas aing bakal ngaluarkan angin puting baliung tina sungut bah.

0: pangkat ku lepas.
1: Hampang Pak Jenet.
2: Wuh dulu.
1: Gaya.
2: Kemana?
3: Itu.
2: Kasep belanke, depak.
0: Kabecir.
2: Kaduhung tu dijejak wey. Dolah, dolah, kabur sini, dolah. Hah? Kabur, kabur, buru-buru. Wah. Sana jana pika pelumah mana kuing si Semar tetap di udang.
0: Wah,
2: aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti aing moa hasieun lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar.
0: Kabur pira
2: mah. Wah, siap moa teu ngulon kaburna di udang. Ay.

0: Ya, nu bapa dewek eueuh.
1: Oh, kaya Kang.
0: Di dieu tadi nyumputna teh.
1: Nah, ka mana tu akang pikari?
0: Bu, silaka euy. La, naon ka disia?
1: Pikari wae. Ditu orang tanda jiga nu
0: muka. Aya nu lah. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh.
1: Dina rumpul aya teh bodoh di tanduk ayam
0: geus. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus ieu bapa aing leuh? Atawa milu ka rombongan sajen?
1: Ada tarah.
0: Urang teangan. Pirang urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur bae ka dieu.
0: Nyata kacamatan nyata teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu
1: istilahnya
0: kula warga besar Kasultanan Madura dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun Bapak Raden Aryon Aryon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalilah Hongko anu ka-12 marah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan.
1: Bulan suci.
0: Eta teh Bapak Restuningrat teh heuh. Heuh atuh urang kaenya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura. Salahku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono
1: Yunus
0: rerencanganana urang kayanya sakalian minta ongkos oh tek minta dolar lin lain dewek tek minta itu rek merek kuring merek minta jam tangan apa ngus haben we raik ke panayagan engke panayagan apa ngungke. Oh, hayo atuh moal macet kitu. Heuh, kan bae urang saselek ge we.
1: Saselek ge we kadinya.
0: Barengan bapa, sok atuh kanya urang kaula nu rasa gedeung. Iya. Heh. Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan, heuh. Bapak R. Peri, ima Bapak R. Peri Sunarto.
1: Oh,
0: Suranto. Mawar bodas nya itu.
1: Oh, mawar bodas
0: kan. Oh. Anu kitu teh geuning. Bapak jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongo ka nu ngora sugana nu kolot teu nyusul

0: diaran kan tetali.
1: Kira-kira teraridoh mana tu siapa? Tong maksa kencing mana? Tak jadi penyakit tu.
0: Makanya teraridoh segala.
1: Mawar bodas padang dutkeun geus sok.
0: Nyata kitu.
1: Bari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui.
0: Mun teu kaopreureuh.
1: Teu kaopreureuh. Cindak saya tegas karolot atau
0: rumah saya tegas karolot atau
1: sing buka kaera ni
0: kaera
1: bapa era ion suaris restu ningrat ya itu lain waraga syaiti kikiran je
0: oh janya tu aku
1: sanyawer sanyawan kadewek prioritas kan kusilain gede tetekannya ahna ka urang-urang sarere aja
0: agung keseniman teteh
1: keseniman boh ka masyarakat
0: masyarakat urukan bakti sosial teteh agung
1: sok dalam mun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal pi mah hieunnya aike mana ngapoyang pan kabagi sarere pangdanguna jeung paningalina
0: biasa hiburan urang dieu
1: bisa hiburan pan. Seutik gedena ngeunah seuri sakeudeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh.
0: Namahanana teh.
1: Heeh. Nu mata gerepek seuri wis sapoe jeung eureun-eureun. Heeh.
0: Lumayan 4 taun namahan umur
1: teh awet muda. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh ka.
1: Padahal yuswana mah teh tos 18 taun.
0: 18 taun mah muda.
1: Heeh.
0: Karena beuki tanding.
1: Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Belaan cuul nepi ka barang kiri mongko. Oh, lengkeng mah.
0: Lengkeng
1: mah. Udud mah.
0: Leuteunana.
1: Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teteh.
0: Bekasi.
1: Kepala terminal mongko.
0: Eta teh
1: di Cikarang.
0: Canti Paris.
1: Can Paris, bos pabrik kerupuk.
0: Kerupuk. Paris
1: Antaprima.
0: Semua.
1: Keluarga jati luhur, jati asih.
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar madun. Ayeuna de ka Itali.
0: Waduh.
1: Marukana urang wano ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku sira lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul deuleu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan,
1: di Kuningan, di Garut, di mana-mana.
0: Di dieu
1: doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya, amin.
1: Singger da milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi ieu
1: teh. Can di Sukabumi.
2: Pamarwan.
1: Eyang Atin.
0: Heeh. Araraya.
1: Umatakni lebah dia sok prioritas benda urang mah pagawean dengan ukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah dokteran lain,
0: pemborong lain.
1: Pemborong lain. Tua ti kieu we ngagulak gilak si cepot.
0: Bisa, ya, bisa blengeblengan
1: tapi lumayan. Lumayan.

0: Panggung ngebebelah sinen dalang balik nabo teh liang irungna teh harideung we. Ngarepe eukeur megeleder yang irungna teh. Ya,
1: benar kan?
0: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
1: Listrik so sistem.
0: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyen listrik teh teh Thomas Alva Edison.
1: Oh, Thomas Alva Edison.
0: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh,
1: agamana babiog Islam.
0: Apa arti sebuah nama tanpa karya?
1: Betul. Tanpa karya tidak ada faedah.
0: Umatak eueuh gawe mah disebut dage cek urang Sunda mah kedul.
1: Kedul. Kuulen.
0: Cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
1: Eta teh
0: marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus.
1: Hayang dibersihan.
0: Cicing ya pagaweanana teh tah lamun jelema. Udud beuki, dahar beuki, ai digawe mung hartina kedul. Ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh.
1: Ai pangabutuh gede.
0: Ai pangabutuh gede.
1: Ai digawe mung.
0: Da moal daekeun datang rejeki teh ka nu kitu mah.
1: Benar. Benar.
0: Dina datangna ge diirit meureun. Nya.
1: Letik benar kan?
0: Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
1: Tanpa karya. Tidak ada gunanya.
0: Cukiai macana engke di kuburan teh.
1: Oh.
0: Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab.
1: Ngajawaban leungeun kumaha?
0: Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
1: Oh bener.
0: Meunang kokot teh.
1: Jawaban
0: batur mah geus ngajararawab aya gunana.
1: Jawaban
0: leungeun
1: nepi
0: ka kitu.
1: Heeh. Bener.
0: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana
1: keur ka jelema deui. Bener.
0: Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
1: Rek dagang, rek nyupir.
0: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun.
1: Hasilkeun.
0: Sabab di dunya mah butuhna harta.
1: Harta.
0: Keur manyangkeun umur.
1: Nyakolakeun budak.
0: Keur nyakolakeun budak.
1: Keur ngadidik budak.
0: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar, biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
1: Sampai berhasil luar biasa.
0: Nya.
1: Bener kan? Sampai berhasil.
0: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
1: Eih, tak urang dengar lagu gitu.
0: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
1: Naon kan?
0: Kulantaran tengah lagu teh.
1: Tengah
0: legena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Tapi di mana-mana geus. Nah, kadengena ngalegena moal anu ngademo.
1: Cik, contohan.
0: Mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
1: Kai jeung panjang kos kereta api.
0: Gara sok ngalagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
1: Moal ngeunah. Jadi tunjang.
0: Barengan ku saron dua, antara saron ka hiji ka dua. Luy gener. Bonang jeung rincik.

0: dalam
1: air berlin urang ketipu ku si Akang mah
0: tak gitu politik teh euy
1: politik mah lemas lain lemas kitu
0: dangah haja mah aing tadi ngiga mah dikenangan panai kitu mah panai tulus ngigana dikenangan
1: lain kepancing rin
0: gitu. Tah, moal irungna demo ceuk nu nonton geunah Bapak Hajat ngeunaheun.
1: Kedangala geunah.
0: Coba lamun saron geura pekna kolana ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro.
1: Hiji mataram.
0: Ituna kabeh teu puguh hayang kolana teh geura sok.

0: Brandaya.
1: Duh, ye.
0: Kabur di tempat Oko Begalan Pati Na Arjuna.
2: Ya.

0: Jang, kurang gua melang kabar udah kakang silain ditinggalkan komo dunungan dulu amu.
1: Kantos gua mati gitu komo kaputra.
0: Oh, ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut dipaseaeun.
1: Ai deukeut diomongan geus jembrang ditakdir.
0: Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
1: Tukang ngewangna
0: geus ngewang ka urang teh. Teuing aing mah can aya pasualan jeung batur deuleuh. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya
1: sumuhun
0: aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin da aslina mah urang teh pan urang akhirat nya ujang kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuleuh, Jang. Teuning. Heuh, weh. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya we cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.

0: strungan anak maneh bakal pae.
1: Mangate deui.
0: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring.
1: Kuring teu hayang jeung teu emung.
2: Eta sepuh teh mah.
0: Pek. Dek dikumahakeun kuring. Kudu kitu atuh. Dina panustrunganana sanajan lumpat ulun ngidul ngetan ngaler oge tetep pae mar.
1: Sumuhun.
0: Atuh da sia lumpatan.
2: Nawa kelinga seuteu.
0: Denge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
1: Sieun.
0: Heuh, bae dituna.
1: Heuh, eta sieun pae. Dia akan mau
2: yang selamat tuh teh.
0: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakeudeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap, buaya dihandap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal pae. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh pae. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nya eta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri pae teh. Da maneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke? Okay? Mangga.
1: Nyalakeun sadaya daya. Tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan.
0: Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana yukut geura tangah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap.
1: Muhun mangga mangga mangga
0: kasaha wae
1: kene da aya ajang na keur bayar hutang mas
0: bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara.
1: Bisi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaleuleuputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran.
2: Eta buat teu
0: Dek dipuncit aja nama nek.
1: Sumul mangga.
2: Maklah nek. Nek kawas pencit puyuh.
0: Daya pedang na iya.
1: Ulu.
2: Hei. Waktu syukur.
1: Ho pek pek pek. Pek.
0: Ari butuh mah musim kuring. Kalayan bisi kuring hirup tengah ganggu. Kana man, kana hate si lain pek. Alah. Nuhun mah. Nuhun ai maneng ke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum.
1: Kumadinya we kumadinya ai geus paeh mah.
0: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipiraun.

0: Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia.
1: Mangga, mangga, mangga. Hey,
0: mangga, mangga cepugu. Semar Badranaya dijamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga.
2: Iye.
0: Moa dicacag ku aing. Sumuhun mangga, mangga. Moa dimutilasi moa. Aing geus pae mah. Sumuhun. Semar Badranaya watek wantos. Duduk sumati tisingan dana wirih trahing dewa kemanusan.
2: Yes.
0: Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin. Lajeng mihelaan maneh nyaeta kaluar nyawa na tina ragana. Nanging ieu nyawa na teka tinggalieun ku ieu denawa.
2: Ieu
0: lingwang muksua salirana.

0: Tomorrow. Murah mulainya jantungnya. Soak. Kebeneran aing mah temaehan. Lamun kitu carana mar, ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing mah aing nu ngaganggu maling layang jamu sekali musada lambang keagungan nagara Amarta teh.
1: Oh, iya maksudna teh. Supaya

jamu sekali musada. Ayo di taraga di pauk, ayo sini kepu. Eta si Bima galak, kita hirup jelema je. Wah, ieu wujud dek di sakuan dek baik.

0: hari sugan teh lendek maling layang jamus.
1: Eta sasarana nama benar.
0: Awas siap pembalasan bae. Saha di mana ye?
1: Sumuh korporat teh.
0: Jeung ieu nu di luhur.
1: Bahakna.
0: Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek di paehan teh aing.
1: Dugi ka are-are ulah.
0: Dek di tepungan ku aing ka sawarga.
1: Sumuhun.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Ulah. Akang.
0: Lapur Bapak Dewek di mana? Oh,
1: sugan teteroskeun.
0: Wah, pacakung mah. Katanyung Priuk. Oh, biasanya Bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasa.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning.
1: Sok nyempot teh.
0: Lah, naon? Urang kacumariti saya buah kabur Bapak teh kacumariti ieu. Oh. Ulah jeung tepangan. Nuhun deh.
2: Ngiring ngalanggung.
0: Bade ngiring ngalanggung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes guna naon? Sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, ieu mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuning. Sugane rek manyer. Loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu.
1: Itu akan.
0: Temahna mah jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik, memehna mah.
1: Oh, memehna mah di pas.
0: Lapur eh, bekaya dah ditemuan jauh. Sakitu
1: titik.
0: Oh. Oh, atuh dah hanas putu itu di belum.
1: Pinang teri.
0: Pinang teri, awuh deh.
1: Oh.
0: Iya. Dupi aden teh saha ye? Ngaran kaula? Sok basa jati.
1: Wah.
0: Di Yayasan Amalila. Bisa eta oge.
1: Yayasan Jantan.
0: Sugane atuh dola euy.
2: Yayasan Bergerak.
0: Iya. Ningrat-ningrat kitu geuning. Heeh, eta. Doakeun ku urang ah. Aden teh sukma sajati, sukma sajati. Di mana linggihan? Jauh kaula teh. Jati Asih. Jauh nya Jati Asih teh pupu-pupu. Oh. Kumaha ti pondok buntet? Lain nya pondok nya buntet. Atuh moal kaangge ku Ibu Nunung. Alah. Bade ka mana dende? Kaula keur ngalalana mah. Lah keur ngalalana. Benar calana. Ngalalana, ngalalana teh. Berkelana. Dupi mang saha kakasih? Abdi lah.

0: Rano Karno.
1: Oke, Bupati Tangerang.
0: Ayo, eta nu pangker. Abdi Marasana.
1: Eta pengen geuris. Sakatuta, sakaya pamamukanya.
0: Mulih ti mana bade angkat ka mana? Bade uang sue ka lemur minggu lantos usaha. Ti di Bekasi. Naon pakasaban deh ngebengkel ya. Mobil, motor, sepeda. Sanes ya. Mau mobilan budak.
1: Hei ka bengkel.
0: Di mana lingih teh? Tebih, tebih pisan di Bogor teh ngulon. Tilo William jas hujan. Jasinga, wah asa heueuh jasinga. Abdi teh nuju ieu milarian jelema urang. Milarian jami. Sepuh atau tapi murah kali. Ayeuna disebut kolot datara di baju kawas budak. Mana waktu teh hideung beungeutna bodas. Ngarana Semar. Semar, Semar. Naon pangadeteangan? Pangadeteangan. Eta teh terlibat narkoba jeung jelema teh.
1: Coba pas lagi ka kolot teh wae bae.
0: Banar narkoba teh Semar teh. Kitu? Ye, murukana teh. Naon pangna diteangan teh jar ditewa apa abdi teu Densus 88. Taya nu tukang penjinak bom. Bom molotot. Tim Gegana, Gegana Wiyati.
1: Berarti diukur jago.
0: Dupi aden bade sarua kaula ge keur ngalalana teu menakan jalmi hideung anu ngaranana ngaranana Semar. Teu
1: mun jadi si Uti
0: lah nyeca jublan melang makane kusum culik kana teh kitu. Wah cenah mah di ala jantungna jelema cenah teh.
1: Gantung ginjal.
0: Gantung ginjal. Sok dialaannya teh. Jualan kak. Itu kulan. Jadi kumaha wae jadi mata ini mengalah duit teh. Ini bisnis organ tubuh. Itu kulan. Cakamaringnya diambil gak cepepeng tiluan kulan. Dialak naonana. Dialak tai celina. Lai ka mana we karep ngomongna teh sieu asa nu ngaliwat ti omongan dina otak diomongkeun langsung
1: sakabeh.
0: Ai teh kitu teh nyatu aing mah teu kumaha.
1: Bersih.
0: Kira-kira na den abdi ta bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar.
2: Moal.
0: Or. Nah jog-jog moal cepu-pugu. Nah pangna moal sabab maneh mah tukang bohong. Bohong naon? Bohong. Nya naon bohongna? Aing ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh. Or. Nah saha ngaran kurincing? Jog bohong apa panggih ge kakara di dinya jeung di dieu. Ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala.
2: Walah anjir.
0: Mana normal dulu. Murid mamah loren meureun teh. Muridna Joko Bodo meureun. Bener? Hah? Ngaran teh cepot. Sumuhun teh beulah geus can digenti. Atuh naon make ngaran batur? Heuh, atuh geu jumana wajar ya, sakit jumana jum. Ari aden teh bade kaulah mah rek ka sawarga. Bade ka sawarga. Sugan apa anjeun jalan ka sawarga? Wah, moal pangih. Moal pangih kusaha nya kudu dinya. Naon sabab? Sabab tukang bohong. Bohong naon kaulah? Tadi kakuring nanyakeun saha ngaran gitu. Tapi nyaho dirinya. Eta teh ngabohongan diri sorangan. Nah, atuh nyaho mah make nanyakeun tadi. Cing pikir ku dirinya atuh. Kitu sok teh kaulah mah ngadoja. Nah, maka didoja da lain ti kukur. Kade, kade mesti gelut ah. Iya. Ah, wani ngene gelut oge sok wae.
1: Ai kana gelut teh saya
3: tamana. Cepot?
0: Lah.
3: Bisi maneh teh apa, bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan.
0: Lah.
3: Bapak maneh anu aran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah.
0: Ya. Ada yang syarik nipu ieu wae. Loba loba nu dihipnotis. Di hipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun bronitis atuh teh mah geuleuh
1: di jauh
0: maka jeung aku bapak kuring kumaha maksudna teh
3: kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusina ieu
0: buta naon
3: apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan aya maneh aya bapa maneh teu kaula
0: alah nyaho kana perjalanan urang
3: wah heueuh bapa urang
0: kasia mimiti ka hipnotis kade sia kade de relokasi dibikeun ge pan bae dina loketna ge angan ukur urang
3: nu diansan ku buta rek dijeung tumah ku buta teh kaula.
0: Heuh, teu boheuh bapa urang. Tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapa urang mah dina samping. Seungit surga. Ciri khas. Di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyaeta seungit sawarga. Cing, lamun bener-bener bapak kuring sinjang sinjang teh bade diambeuan ku abdi.
3: Oh, pek pek pek.
1: Kepercayaan itu
0: kan. Punten deui nya, sok sok. Allah.
1: Nepi ka jadi
0: dingin ya. Lah, heeh, demi Allah aing mah. Suwer. Wah, iya. Mimiti naka hipnotis ente ieu mah asli bapa aing ieu teh
1: asli
0: halo bapa nanaonan ieu bapa teh ah bohong eh sia teh pecahkan geus euy bohong
1: tapi jangan
0: Allah
1: sakit pasionin
0: sangka ngening bapak urang ah. Nuhun bapak selamat keneh hai wujud nama dibawa ku buta
3: ai nasib Arjuna jeung Gatotkaca
0: wah pasere-sere jeung angin dupan mana rag-ragna cing ai garwa bapak saha
3: Sitiragen
0: urang mana urang Sekar Mume ai putra-putra bapa sahiji
3: tilu
0: muka hiji maneh muka dua Sidawala muka tilu Gareng
3: Padahal sebenarnya mah aya opat jeung si Tukul.
2: Ampun.
3: Iya, geuning bapa. Nanaonan ieu bapa kikiran ieu hayu jak. Sabab di dunya eueuh balad deuleuy. Di mana Gatot Kaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea. Numatak urang kasawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru.
2: Eta teh saderek kitu.
3: Mang maneh teh. Anu jadi Raja Triloka teh.
2: Oh iya.
3: Berarti bapak urang teh beunghar euy. Geuning urang teh turunan ningrat teh wala.
2: Oh iya, cuma teh darah tinggi aja. Darah biru.
3: Turunan menak urang teh wala euy. Hayo tuturkeun bapak. Ha, urang kasawarga.
2: Nya eta mah tilagung sepu. Tilagung sepu mah ngateh ceuli kira ayeuna,
3: ayeuna.
2: Oda jauh moal tepi ku sabulan.
3: Urang make kakuatan. Nya eta urang make aji sari ning gampang. Gampang saniat-niate, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapu denda King Batara.
2: Ya kitu bapa teh.
3: Ya.
2: Nuhun atuh. Tiang kaning bapa aing teh geus bon.
3: Nono tujuh. Dewek lamun dina bintang film saha cing? Dewek Bruce Lee. Hebat.
2: Ai kuring, Mas, Mas. Lain ka mana we karep si Irma.
3: Lebina imah we hotel.
2: Ai kuring,
3: Ung. Lamun dina bubuahan dewek apel.
2: Ai kuring, ti ucing. Ah, enggak sih ngomong yang siapa tapi pas saya alir.
3: Iya. Hayu kurang irit ke sawar gajah.
2: Mangga miringan yang siapa.
3: Nam tiola. Nuhun pak. Pahingan emak bogohnya tewe gening asli nama kasep. Iraha abdirek di salinan. Kelebar aja pak. Kelebaran ya. Nuhun bapak, geuning bapak teh lain jalmi samanea geus. Hebat jar.
1: Ulah.
3: Nya lumatak ulah dihina ge bapak dewek mah.

bisa warga Maniloka. Yesuk masa jati asta jingga dawala langsung ke keraton balik mercukonda. Nanging otipati daya lajeng kahiji tempat diri nyata tempat anu keur dikonci tapi ku pangawasa jeung ilmu nasmar nyata Yesuk masa jati konci bisa muka. Si horeng otipati

jahatsia. Paingan diimpleng kaitu kadia aing poek. Lamun terdatang kadia dina hati mua pangisya. Dua hari asli na ia diantep. Aduh Gusti, ngahina naon maksudna ia? Cepat, hadiah asyuk. Lepas ke. Semah kapi hatur sih. Mau kene malan sih. Lek. Mau kene malan. Ya, bulem. Disebut sare lain. Ia teningahkan raga badak di makhluk deh. Nyaki. Geruah nyebutnya aing geruah. Oh, geuning teu ngarenghap tah. Tiup tiup tiup tiup tiup.

0: Ia teh disebut paeh lain, tapi ninggalkan raga badan.
1: Dalai bisare.
0: Mati geni ya. Or. Nanaonan. Ke. Urang caritakeun.

0: sajati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler.
1: Kuniraha ngandika kurang ajar sia. Naon ieu teh bapa teh jauh kurang ajar we.
0: Iya paman maneh nepi kacul kana kewajiban sudok-dok tinggal iga.
1: Sudok-dok tinggal bangke meureun. Maksudna bapa, apa maneh anu ngalah nyawa bapa di dunya buta teh?
0: Tah iya. Anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mangkeluk.
1: Ah, nah bapa teh jauh-jauh. Kayak buktina,
0: buktina ni kan kaloler.
1: Keur sare meureun.
0: Disebut sare da teu ngarenghap. Jadi ieu teh hartina ningalkeun raga badan.
1: Ningalkeun raga badan.
0: Raga lemutna teh nya eta nyieun deui hiji wujud. Nu dipake ku manehna buta. Tah buta teh ieu sinarada ieu.
1: Gentayangan di dunia. Meureun kasang tukangna naon?
0: Hayang layang jamus kalimusada lambang kagungan negara.

0: lain eta pusaka layan jamus pada ngarebut keun nya euy. Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya tadina amal. Eusina nyata lambang kagungan nagara eta teh anu dibemetian ku ketuhanan nu Maha Esa tungtungna kaadilan. Lain dipigawe mah kalah dipangplang keneh gini. Diunggagang gamarna padahal kudu dipigawe eusina. Baingan adil ayeuna teu walatra. Hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ge. Keur nu gede mah aduh mah gede duit meureun. Dina dihukumna oge teh ditoya-toya acan ditempatkeunana oge di tempat anu ngeunah. Aya nu maling hayam mah sabar ribu teh dibuligiran. Si gemrong teh ge aya balitungannana. Tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin.
1: Itu
0: bisa jadi mun kitu mah Pak. Hayu geus sul dog-dog tinggal igal kieu mah. Sul kana kewajiban. Tah. Ayeuna bapak dek ini deui ka dunya. Maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teh ka dieu. Balik deui kana wujudna. Ayo maksud bapak tak di dieu kerajaan ku maneh pake maneh jadi raja triloka raja nua rajaan raja dewa-dewa ge bakal sujud ke maneh
1: lain ayang pake baju sakian akang teh
0: tong sok itu teteh mah patahan tebalek naon teh nya bapak naon lamunita kudu ka ahlina. Lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana. Dapa karuksak atuh SMP, SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Anggereun sarjana milu paket oge. Nya, da pengetahuan kaituna oge ilmu. Iya sah meunang oge da puguh meureun heuh. Intelektualitas da bakal eueuh kaituna teh. Berat pertanggungan jawaban anak iya masa kedeng sementara nungguan jurigna datang tangke manehna datang ke dia iya wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ke mana manehna ulah gue sanggup saya jadi raja ya ayo sakedeng matana naon hayang mecakan
1: sama 5 tahun ini
0: kan tau lila jeli nah setahun setengah weh aing asa geus ngasaan widadari we geus.
1: Tapi raja sehari.
0: Iya. Oh jadi abdi jadi raja bapak tim suksesna. Kadeh jadi tim suksesna. Tong sok bodo batur. Ngabibita batur. Nya, bapak ngeunah bakal boga gamelan. Iya. Hai abdi. Hai sugan teh moal kieu atuh da. Oh. Lain mah kagok ku batur jadi pake. Heeh. Kagok borontok ka palang belang aing. Ya atuh aing kitu mah jadi naon. Hai sementara mah. Ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya bae dicap jempol. Tidak tahu, sok aku mau maneh weh.
1: Biar keretengan, minta pidato.
0: Iya. Lah. Jadi raja dulu. Lah. Alah, gak bisa mukodimah. Namun abdi dititah pidato, aku mah apa? Mulai rekamannya, bapak anu ngomong na, abdi itu sungut wawawanannya. Iya. Sok, sanggup tuh. Sanggup, sok, pindah. Pake kumane hujudna. Laan pakeanana pake ku abdi. Rupa moal bisa. Anger rupa maneh bakal kitu. Maksudna asupan wujudna.

0: Langsung jeung wujud maneh. Acarana sarana teh nyaeta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah garenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak di tukang nyeret geuna. Siap. Oke. Oke. Kelanan. Bareng atuh, sedolak kana pedola. Kek kelanan ulah teh kumaha teh? Aya abdi ka nu mana? Padahal teh aya dua. Heeh. Aduh, ka mana abdi ye? Bareng dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek Batara Guru siling narada. Kumaha teh, Pak? Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Ai Batara Guru teh adina, narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka narada. Lambung narada mah. Wah, cumureun sapeleng kah. Bapak yeuh kapikir kan. Ulah adi teh ka lanceuk ulah. Heuh, ngan moal bisa nyebut adi guru. Paling-paling adi beuteung mah kaduna teh. Ah dewek jadi raja. Siringna rada kuring raja mah. Dewek siri cacak wae. Kada gua nambek wae ieu mah. Cacak teu ngamodal nepi ka perebut kitu. Kieu we atuh abdi adil mah. Naon? Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru. Siap. Siap. Oke. Ah, aing mah. Tong burung gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Sok. Mimiti ulah ngarenghap.
1: Si kuat.
0: Sok atuh. Hiji. Ya, berarti opat deui. Tong ngomong atuh cicing. Dua. Berarti tilu deui. Tilu. Dua deui. Opat. Berarti bakal mawa lengkeng. 5. Cikua. Sok perketkeun ai hayang boga gamelan mah. Bari jeung teu boga masa ge. Cingkua. Karek samenit.
1: Cingkua. Perketkeun.
0: Karek 2 menit. Kumaha si lain?
1: Kakak belum bakar rokok.
2: Ya belum betul ya kan. Hebat.
0: Tapi helaan atuh.

0: audi mana dongkapna ka dite kabawakeun ku ieu ye. Sanes, sanes maksud abdi. Nyangakeun beuheung tangkat teteukeun subuh genteng blokeun. Naon? Oh, si Dola. Si Dola, ke mana?
1: Hei,
0: oh ya. Yeah. Si Dola ke mana? Lah. Naon? Ke mana?
2: Oh iya.
0: Si lain ya teh.
2: Oh.
0: Wah. Yang tunjak tonyok kapan iya mah. Bapak mah adil tadi. Sahanu kuat dengar yang hap 5 menit eta rumah kabus. Ah, aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia. Lah. Lah. Naon? Geus dewek muka dikepek ka sorangan silingah. Dek mah maturan aing teh sudi make narada da merang meureun. Geus aya baju ieu. Bajakeun eh kitu batara guru ngukut dewek. Keur batur pakumaha sok buru-buru ka nya asupan. Sok buru-buru bapa rek ini. Amung pek bapa di dieu. Abdi nu newak juring. Moal kuat.
1: Awas tewak leci we.
0: Sok. Oh, da menya ka kolot. Sok da kolot geus ngeunah sok nya asupan. Ana eta omongan si ayah nepi ka kitu. Oh, atuh da geus berpengalaman itu. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Asup. Ini hese-hese teh isa kudu dipaksa we. Wayahna munga. Noh, make baju nu kitu geuning eueuh baju nage. Ka mana baju nage eueuh? Ah, kudu ditinggal teh lebar. Eta geus dipake. Oh, heun. Wah, Pak Antong ieu, Pak. Wayahna, wayahna. Be nah darek bajuang ieu mah bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apruk-aprukan di dunya
1: kayangan di dunya soal pakaian bae
0: nya atuh aya kitu urang mah teu naon atuh sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reueuseun lain ieu pas sakti da kudu sakti batara guru mah saciduh mah tu sakecap nyata mana
1: wah bisa sulap
0: nuhun ah
1: bisa sulap
0: lah naon wayahna dewa urang calukan saurang mah maksudna urang cara meuli kartu gaple jangan nak mana naik gede ke ngah oh permainan mah
1: karena gaple sepuluh-sepuluh
0: eta sora kudu digenti sok.
1: Kudu saimbang atuh.
0: Kumaha ngagedina? Dehemkeun di mana geus robah dehem ka 5 kali ka 4 kali bakal robah. Ayeuna apa sok. Cing sok. Teu pirna damel kaula nuhun. Wah, anjir.
1: Wibawaan.
0: Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiha pamaksadan salira Kangjeng Rama? Bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara guru aeh sumuhun
1: Batara guru kade
0: Batara

0: guru. Guru naon jadi? Guru Dana Setia.
1: Karan.
0: Tansah diajeng-ajeng. Naon dewa tacengkar. Dewaji lain dewa.
1: Dewaji.
0: Elah, alunjuk ya alunjuk demi alo alunjuk. Sok mana?
1: Sok. Papa Dorne.
0: Tong tarik teuing atuh. Tapi lo damel kaula nun bapa unjuk semangat. Naon rupiah pancen ti sarera panjenengan ku putra pada dilaksanakeun. Nanging aya cita-cita kaula. Naon? Nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah sandra di muka. Hoyong digenti ku cai tiis dek di pelak turnamen musuh di kawah sandra di muka. Tongkali wihan teuing ah sabodo kawasa. Ulah kaluwihan teuing bisi kapangi ke kakang Nurada gelo. Nuhun Adi Wijaya nuhun. Adi guru gitu. Ayo. Tasak itu bapak rek ngudak jurigna ayeuna.

0: kakaraton balik mercukona balik musyawarah para juwata marasanga juwata permanten bayar robaya kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngadu klereng. Ya. Mana we karep sia mah.
1: Karena mah 440 tumak teh.
0: Tengening da geus piheulaan. Hayu urang tepungan widadari anu 6666. Eta mah ayat Allah belegung. Widadari mah 40.
1: Amin.
0: Laras. Dewa mahnya eta aya 4440 are. Hayu atuh urang ngajugjug ka karaton Palembang. Tuna lampah eta. Kacarios di Guha Selapintara nyaeta ye sang Prabu Wijarna kakasumpingan Senopati
2: Dampurasun.

0: pisan anjeun geus bisa datang ka hareupeun kaula. Coba menta supaya jawaban hasil jengkena. Nyaeta anu dicita-cita berang jeung peuting layang jamu sekali musada rayi okakang. Cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna. Hasil eta layang jamu sekali musada. Payah naker
1: susah payah
0: perjuangan anu luar biasa.
2: Ari si Semar pae
0: janeh pae deui ka ieu bangkena da.
2: senang urang mah anu ngaganggu
1: payah apana.
0: Dan di dunia anu dipikasieun dengan si ieu we sorangan. Dan dina paehna oge kaula nu soak teh.
2: Soak.
1: Stres berarti dal buruk.
0: Rag-rag jantungna atuh da diudag-udag ku kaula cape meureun.
2: Layang jamu sekaligus sada hasil.
0: Hasil.
1: Alhamdulillah.
0: Kaula keng bade namut layang jamu sekaligus sada. Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy cayna rek dipake mani api-api. Da ieu buktosna tah layang jamu sekali musada teh.
2: Tubuh. Ya, bagja bager kaula eh. Bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa ka aji ieu layang jamu sekali musada.
0: Ya, yang aku ini gawe akang teh mung sakitu-kituna. Bade diburung, bade dihidung.
2: Ya, berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kaula.
0: Sen, tina kalamatanana, tina telatna, da puguh nyakitu, da tegampang gini. Paingan negara na maju, da puguh rakyat jeng pamimpinna teh geus manungga, geus sahak jeng sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana.
2: Syukur bagja kumbayangan. Pinas ti kasayang dumampara.
0: Ye sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun iraja.
2: Nyaeta lumebet rancepan. Ulah kaget tenang. Ieu pusaka dicekel deui ku kaula. Hoi.
0: Saha?
2: Saha satria? Bisi anjeun teu apa ka kaula anu ngaran Sukma Sajati?
1: Cing.
2: Saha anjeun? Tejok ku sampean. Lajeng ieu Sukma Sajati.
3: Sakitun kati hatu dikali wargi
2: rasa.
3: Jeng wangi paturai di sekelebih orang bahaya paturai tepang di mana waktu satu orang wangi minggu payu
0: jadi
3: pilih topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saha utong saha sia mata peda aing deh. Sok lain lek maehan kaing.
0: Nah anjeun teh
2: alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata pedana. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin. Ha? Ah. Ah. Tong ayah

0: jadi
1: kabinabi nasi acara kafe. Layang jamu sekali musada rek di pibana ku siaya lain waktu nak kurang ajar. Ieu teh pakean di dunya adalah. Nah sahacik kaula Semar. Ya. Ningakeun raga badag sia. Bahaya bahaya bahaya kabur kabur. Marukana di luhur candi eusi meureun. Keun antep sia. Udah.

0: eta.
1: Nah, siap balak opat titik aku balak tilu.
0: Poho.
1: Abus ke siap balak kosong tepaet. Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Ah, balak lima kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, teu kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh?
2: Kesel.
1: Maksudna lah kesel. Urang refreshing, urang peseng sepatu roda. Sakumaha kahayang urangna urang maraja moal anu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae.

bisa diakeun hakaneun anu ngararena tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang ka dunya urang pesen beuleum pedah. Nya eta menta supaya pangneangan

0: aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun.
1: Hayang. Saha sampean ha?
0: Ay. Lalawara teuing datang ka hareupeun dewa, teu bema teu keramat. Luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunjung? Ha? Raja Penggawa. Naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya imberti tadina? Anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can meunci cak-cak.
1: Goblok saha ieu? Naon maneh datang ka dieu teu sopan?
0: Heh. Aya nu ngeusian cahaya.
1: Saha anjeun?
0: Budak sakola budak ngetik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru. Peh tanyakeun ka unggal dalang. Nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge. Aitu aing narada.
1: Peh di mana-mana ge.
0: Cilaka geus aya nu ngeusian. Tingali itu siapa tuh aing geus itu tobros. Dipake naon teteh? Tapi kitu.
1: Dipake kasti waing. Dipake lari subuh. Nyaeta ti ka Indran langsung ke Gentong.
0: Silaka dulu.
1: Kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunjung.
0: Katanya keneh ka balarea ka dewa. Pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun. Lalawara sia ngomong teh. Hayang sia diciwit baik.
1: Rasakeun aing make aji kemayan, bakal dibere aji kemayan bakal leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan.
0: Kadieu sia. Kadieu bakal leuleus maneh di hanapeun leungeun aing.
1: Pek. Sok.
0: Ari bisa mah pek bae. Den niraking ka ngawatek aji kemayan. Aji kemayan.

cek saha modar. Akan temati dengar cadas. Hari nubu gaji kemayan tesaha batara guru tah sabenerna mah kaula nubu gaji kemayan teh lain anjeun. Aing kemayan mah deuleuh gableg mah. Hah? Kemayan tapi lumayan. Rasakeun leuleus ya. Lumayan nih 100-100. Tuh HP na copot Kang. Ah, tuh bisa nge SMS ini. Bebari nga SMS mah nulisnya dina kertas. Tuluy nepi ka batur anterkeun. Atau surat mun eta mah. Bejakeun SMS. Ampun. Batara guru. Sejak alu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan. Rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada.

Batara guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh. Nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan di mimitian kumane ayo nama kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun mumpung gak pake mumpung keur diuk ge mah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun mumpung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun Kakang Semar senjata lu kaula teh geningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus sia mentok heureuy pugu hileut teh kunyuk sia aya disingkat geura nyingkah Semar ti sawarga mani rancan sabab pajarkeun wengket dewa ngukut bueuk geus geus tong heureuy sapa siri kepret ka waing taluk sia ampun Kakang Semar naon maksud narik nyokot layang jamu sekali musada ngadon ngabongohan ti tukang sia kaing no heuh tapi salah carana sia teh lain kitu carana dulu. Sok kumaha salahna gengsi sia hayang silaturahim jeung aing dumeh aing sangsara dumeh aing jelema teu boga aing teh si murayat sia teh mimpin rakyat lamun eueuh rakyatna sia teh

0: Pingping cucunguk, notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh, unggah adat. Sok dek ngalawan kumaha kaya aki-aki buci terkideng, sabab buruteuna Semar teh lain korai kadut, tapi ku elmu numatak anjeun tong ngajago kaya. Atanapi Semar urah kuda Australia. Ngos-ngos jangos teu oretenya. Benar ampunan.
1: Leres.
0: Leres Kakang Semar. Daik kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha. Nya kapaksa we.
1: Ngos jang. Kulit waru angan daru sinemuh.

0: daya kang sadaya daya kang dahapun ten tina sagaro pihak kalepatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade silaing jelema menta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura
1: kitu.
0: Ai kolot pinter pisan nyeuy sagarupatan dengan leuwihna we.
1: Aya we lemes
0: kolot. Lemes kolot mah.
1: Dengan
0: leuwihna teh. Heeh, teu kitu kumaha meureunna puguh sagarupa geuningan leuwihna urang teh. Ya. Dirgahayu yang
1: dirgahayu.
0: Nya anu diulang tahunkeun. Nya eta pangresa Bapak Ayon Suharis Restuningrat. Mudah-mudahan panjang yuswana, panjang rezekina.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Permios ti akang sanes teu sono, pamitan sanes besenan, sanes waktos tiasa patepang deui, ieu lalampahan rupina urang cekapkeun deui ka dieu kemang tiletik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

ويومي وأعزني في عشيرتي.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu.

0: yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna biwal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala almuta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala almustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al-fukara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al-guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wa shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wazzuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Minggu pagi seperti sekarang ini adalah saatnya saya, Diana Dia, menemani Anda semuanya di program Halo Selamat Pagi.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Sepi peminat, Wabub Asep ajak UMKM manfaatkan Kurdah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan ini.
1: Realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang? Ada 25 pengusaha. Di Arta Sukapura, 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000, karaksa persen. Usahanya apa saja? Baik UMKM, bisa kerajinan, kemudian industri kecil ya, Kang. Kemudian pertanian juga boleh, perikanan boleh, perdagangan juga boleh, dan lain sebagainya lah gitu kan.
0: Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha.
1: Mendorong dunia usaha ini, gitu, supaya masyarakat bisa berusaha, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, UMKM dan Indag ini, kita punya program pinjaman tanpa bunga. Apa pinjaman tanpa bunga? Yaitu
0: di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya.
1: Administrasinya kan ditanggung sama pemerintah juga. Kemudian asuransinya. Jadi masyarakat tinggal datang ke BUMD kita yang ditunjuk. Sementara yang siap itu adalah Bank Arta Sukapura sama Bank Arta Galunggung. Silahkan aja masyarakat. Selama ini kan nanya nih, ya kumaha Pak Wabub cerge Kurda teh kedah ka mana? Silahkan sekarang nih, gak usah perlu risau dan tanya lagi. Datang aja ke BPR kita, ke bank kita. Silakan datangin dulu bank BPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan operatornya siap membantu untuk menempuh perizinan tuh. Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap ya. Nanti juga nyusul mungkin tahun depan CIJ Galunggung. Karena kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bunganya itu di 3 BPR yang kita miliki.

Okay, warga Sukapura, masih di acara Halo Selamat Pagi tentunya ya. Iya dong, masih baru aja mulai kita. Ini udah pada bangun dong semuanya dong. Iya dong. Gimana tadi bangunnya warga Sukapura, segampang itukah gitu bangunnya? Tiba-tiba udah, karena udah terbiasa gitu ya, pukul 4 udah langsung buka mata aja. Atau Anda mesti pakai alarm setiap hari untuk bisa bangun gitu warga Sukapura ya. Nah, bicara soal bangun pakai alarm nih wargi, kenapa ya di alarm itu, kalau kita pakai alarm itu ada tombol snooze atau ada tombol tunda gitu. Kira-kira itu tujuannya apa ya? Itu tuh untuk menambah waktu tidur atau gimana ya? Atau untuk menambah durasi mimpi yang nanggung ya? Iya, kan kita ini ya, kita malah cukup cacapa, tekan tombol tunda gitu ya. Terus tidur lagi. Padahal, iya padahal udah dipasang pukul 4 gitu ya. Di waktu-waktu pokoknya yang kita pengen bangun gitu. Tapi pas sekalinya alarmnya bunyi, malah di snooze gitu ya. Berkali-kali lagi snooze-nya. Ya, kenapa tuh? Buat nambah durasi mimpi ya, nanggung gitu. Mimpinya lagi nanggung nih, lagi mimpi yang seru gitu. Ditambah deh waktu mimpinya. Tapi saya juga termasuk orang yang ini sih tadi agak-agak, duh kok udah pagi aja gitu. Karena semalam agak susah tidur gitu ya, jam 12 lewat kayaknya baru bisa tidur, karena ada kerjaan-kerjaan gitulah, jong-jong teuing gitu ya. Jadi tadi teh pas bangun kedengeran azan subuh teh, aduh udah subuh aja gitu. Harus sudah bangun aja gitu. Tapi ya tetap bangun dong. Kan harus sholat subuh, kan harus melakukan pekerjaan-pekerjaan memang gitu ya. Mau tidak mau. Tapi insya Allah meskipun bangunnya mesti ini dulu, ya tetap semangat lah pagi hari ini ya. Begitu juga Anda kan, ya kan. Pagi ini semangat dong. Ya, menjalani rutinitasnya. Pagi-pagi ya biasa lah, aktivitas pagi hari gitu. Kalau ibu-ibu rumah tangga ya langsung mengurusi yang berkaitan dengan rumah tangga, nyuci lah apalah, nyiapin sarapan lah gitu. Cuma mungkin kalau pagi, kalau minggu pagi itu berkurang lah ya drama anak-anak yang mau berangkat sekolah gitu.

Ya kalau hari-hari sekolah ya ada drama-drama gitu, nyari kaos kaki, nyari kerudung, nyari sabuk lah, nyari apalah, siapin inilah, siapin itulah. Kalau minggu mungkin nggak harus seperti itu. Itu agak lebih longgar mungkin kalau hari Minggu ya gitu.

Oke, jadi selamat beraktivitas buat semuanya yang pagi hari ini sudah bersibuk-sibuk ya. Saya temani di acara Halo Selamat Pagi ini Warigi Sukapura ya. Semoga aja makin semangat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Warna Ngarena. Selamat sedang setia mendengarkan di pagi hari ini ya, seperti Indra Dogar. Halo, selamat pagi. Salamna katanya buat Cesuti, buat Meli di Sudapala juga. Dan semoga hari ini Persib 3 poin katanya. Amin. Ya Persib dah ya. Oke. Pagi juga buat Dinda yang kenapa buka medsos katanya kemarin terus lihat orang-orang riuh tepuk tangan di depan podium yang lagi apa ngata-ngatain orang. Waduh, kenapa tuh? Jadi gak sadar tuh katanya Dinda mendoakan yang buruk-buruk gitu buat mereka. Dosa gak sih katanya doain orang jelek? Waduh, kalau dosa apa enggak bukan ranah saya dong kalau untuk mendoakan yang baik-baik aja ya gitu. Iya kan gitu, kalau misalnya ketemu orang yang ternyata berkelakuan buruk gitu ya, apa namanya, kita tuh di ini di kalau di dalam Islam

kan kalau marah gitu kan, kalau kita lagi kesel, lagi marah, gak boleh katanya kita tuh ngeluarin kata-kata kasar, kata-kata yang gimana lah gitu ya. Orang Islam, seorang Muslim kalau lagi marah, lagi apa namanya, melihat seseorang lagi marah atau emosi, terus juga melihat seseorang lagi berbuat kesalahan atau maksiat gitu ya, kalau ya pokoknya mah lagi melakukan sesuatu hal yang tidak pantas, kita tuh mestinya ngucapin ini aja katanya ya, apa namanya, Allahu yahdik gitu loh. Jadi semoga Allah memberimu petunjuk gitu, cina artinya teh. Semoga Allah memberimu hidayah gitu. Jadi besok-besok gitu aja ya Dinda ya. Ya gimana ya. Tapi memang kadang-kadang kita suka spontan ya. Semoga masuk neraka gitu ya. Tapi serem juga sih, soalnya kan doa itu berbalik kepada yang mengucapkannya gitu loh. Ya kan, takut anak tuh. Takut kalau kita doain orang lain yang buruk-buruk, nanti balik lagi ke kita gitu ya. Mendingan gitu aja lah, kalau ada yang bikin kesel, lihat orang lagi bikin maksiat gitu, kita doakan aja mudah-mudahan Allah memberinya petunjuk gitu. Ya, oke. Ada mama kembar pagi hari ini, Setia. Ada, mah, ada insyaallah. Terus selamat pagi juga buat Mama Nai, ya. Ada Kakek Sal